Si partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radua. Kita masih bersama di pagi hari ini, pastinya perjalanan sepada juga nih. Anyway teman Radua, yes, pagi ini Linsa mau tanya kamu deh. Kamu belanja tuh karena butuh atau karena ingin atau karena barangnya lucu? Yes, teman Radua, bisa dibilang apa ya, kamu mungkin punya kesibukan tapi di tengah-tengah kesibukan itu ya ingin saja buka keranjang-keranjang kuning, si oren ya teman berdua. Awalnya mungkin niatnya memang cuma lihat-lihat saja, tapi beberapa menit yang kayak kayaknya sudah masuk di keranjang nih. Awalnya mungkin cuma mau cari satu barang yang memang kamu butuhkan saja teman Radua, tapi ini yang menarik karena kadang yang bikin pengeluaran membesar bukan karena kebutuhan kita banyak ya, tapi karena kita terlalu gampang tergoda untuk beli sesuatu yang sebenarnya belum tentu kita perlukan juga. Apalagi sekarang semuanya serba gampang ya, mau beli makanan, pakaian, skincare, aksesoris, sampai barang-barang kecil tinggal buka HP, pilih, bayar, selesai nih. Makanya salah satu kebiasaan sederhana yang bisa kita mulai adalah bedakan antara memang kita butuh atau hanya ingin. Nah teman Radua, pagi ini kita langsung mau dengar deh, kamu lebih pilih belanja karena memang butuh atau justru karena tergoda promo dan akhirnya check out nih teman Radua.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pradu FM Kendari, teman terbaik kamu. Sepada selamat pagi teman Pradua, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini teman Pradua. Dan kalau tadi kita bahas bedanya kebutuhan dan keinginan, sekarang kita masuk ke satu hal yang penting juga adalah belanja bijak bukan berarti pelit teman Pradua. Kita tetap boleh beli sesuatu yang kita suka, yang penting adalah kita tahu kemampuan dan juga prioritas kita nih. Misalnya, kamu punya sejumlah uang ya untuk kebutuhan selama satu minggu nih, sebelum dipakai coba tentukan deh mana yang memang wajib dikeluarkan, mana yang bisa ditunda, dan berapa yang bisa disisihkan. Jadi cara sederhana seperti ini bisa bantu kita supaya tidak merasa puas dan merasa kita tuh punya banyak uang hanya karena baru dapat pemasukan juga teman Pradua, dan tanpa sadar habis ya karena pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali. Termasuk misalnya ada promo ya, kata-kata kayak diskon besar, gratis ongkir, flash sale, ataupun juga limited edition ya, memang menarik teman Pradua. Tapi harus diingat juga, barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan tetap jadi pengeluaran meskipun harganya memang lagi diskon juga nih teman Pradua. Jadi pastinya jangan sampai kita rasa lagi hemat karena kita beli barang dengan harga yang lebih murah, padahal sebenarnya kalau barang itu tidak dibutuhkan, uang yang dikeluarkan tetap saja adalah uang yang keluar teman Pradua. Kita bisa terapkan kebiasaan sederhana ini seperti kasih waktu sebelum beli sesuatu yang sifatnya memang bukan kebutuhan mendesak. Misalnya mungkin kita tunggu satu hari teman Pradua, kalau setelah dipikirkan barang itu memang dibutuhkan sesuai kemampuan dan punya manfaat, baru pertimbangkan untuk beli. Dengan begitu pastinya keputusan belanja tidak cuma berdasarkan rasa ingin sesaat, tapi juga berdasarkan pertimbangan yang lebih matang juga teman Pradua.

0: Ih, orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, kok orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
1: Iya juga ya, kan kata-kata itu nggak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
0: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Masih bersama di Perjalanan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Satu hal pastinya yang tidak kalah penting dalam kebiasaan konsumsi bijak adalah maksimalkan belanja yang sudah kita punya. Karena konsumsi ini bukan hanya sekedar kita apa yang kita beli ya teman Pradua, tapi pastinya dari konsumsi ini juga pastinya bagaimana caranya kita bisa pakai barang itu nih. Pakaian nih misalnya teman Pradua. Kalau misalnya pakaiannya sudah ada yang rusak, baru kita beli yang baru juga. Tapi karena misalnya hanya mau beli karena model tren yang baru seperti itu, ya kayaknya harus dipertimbangkan juga nih. Begitu juga dengan tas, elektronik ataupun barang yang lainnya juga teman Pradua. Padahal kalau memang barang yang kita sudah punya masih berfungsi dengan baik dan masih bisa digunakan, sebenarnya tidak ada keharusan untuk buru-buru ganti juga nih teman Pradua. Karena pastinya bagaimana caranya kita rawat dan pakai barang sampai maksimal juga adalah bagian dari kebiasaan konsumsi yang lebih bertanggung jawab. Jadi sebelum kita beli sesuatu yang baru, kita bisa mulai dengan lihat kembali barang yang sudah ada di rumah. Jadi bisa jadi kita sebenarnya sudah punya barang dengan fungsi yang sama, dan kalau memang akhirnya harus beli barang baru, ya pilih sesuatu yang kualitasnya baik, sesuai kebutuhan dan memang akan digunakan. Jadi belanja secukupnya teman Pradua, bukan berarti kita tidak boleh untuk nikmati hidup ya, tapi kita tetap bisa jajan, bisa beli pakaian dan coba sesuatu yang baru ataupun juga kasih hadiah untuk diri sendiri. Bedanya kita lakukannya dengan lebih sadar. Terus juga teman Pradua, pada akhirnya konsumsi yang bijak ini bukan tentang seberapa sedikit kita beli, tapi bagaimana besarnya kita bisa lebih memilih, kita bisa bagaimana waktu sadar untuk kita beli dan sadar bagaimana pakai sesuatu. Karena kalau kecil seperti ini memang kelihatannya sederhana teman Pradua, tapi kalau dibiasakan bisa bantu kita lebih tertib untuk kelola pengeluaran sekaligus juga lebih hargai barang-barang yang memang kita sudah punya juga nih teman Pradua. So teman Pradua, di 56 menit lepas dari pukul 9.08 pagi waktu Indonesia Tengah, jelang tanda waktu pukul 9 pagi nih teman Pradua, kita bersama untuk di Perjalanan Sepeda, masih di Sepeda. Nanti kita bakal bahas topik-topik yang menarik juga di pagi hari ini teman Pradua. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Rere Kendari, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih?

Kulon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Pradua, kita masih di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua di pagi hari ini. Ya, sudah 21 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Pokoknya teman Pradua semangat terus untuk di hari ini ya, apapun aktivitas dan rutinitas kamu, walaupun cuaca di pagi hari ini lumayan panas ya. Anyway teman Pradua, pagi hari ini kita bahas soal judol atau judi online nih ya. Teman Pradua, kalau selama ini kita pikir kayaknya promosi judi online ini cuma muncul dalam bentuk iklan ataupun situs tertentu, ternyata sekarang bentuknya bisa jauh lebih random juga nih. Di media sosial misalnya teman Pradua, promosi bisa muncul lewat komentar, pesan pribadi, bahkan sampai akun-akun yang kelihatannya biasa saja teman Pradua. Dan pemerintah juga temukan adanya pola penyebaran promosi judol menggunakan akun tidak autentik dan juga bot nih teman Pradua. Makanya kita perlu lebih hati-hati ketika menemukan konten yang memang menawarkan keuntungan besar dengan cara yang kelihatannya gampang ya teman Pradua. Apalagi kalau ujung-ujungnya kita diminta klik tautan ataupun juga masuk ke situs tertentu. Jadi jangan penasaran sampai akhirnya klik teman Pradua, karena satu klik ini bisa bawa kita ke halaman yang bukan cuma soal judi, tapi juga resiko soal keamanan data dan juga akun kita nih. Kalau temukan konten seperti ini, cukup abaikan teman Pradua, blokir dan juga laporkan nih. Sederhana saja ya teman Pradua, tapi justru langkah kecil seperti ini yang bisa bantu untuk memutus penyebaran promosinya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bobau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90.8 FM Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pradua. Kita masih bahas soal judol nih teman Pradua. Ada satu hal yang menarik dari upaya pemberantasan judi online di Indonesia di 2026 ini teman Pradua, di mana penanganannya sekarang ini tidak cuma soal blokir situsnya saja nih teman Pradua. Pemerintah saat ini berupaya untuk memutus jalur transaksi dan rekening yang dipakai dalam aktivitas judi online deh. Sampai di Juli 2026 lalu, Kementerian Komunikasi dan Digital menyebutkan sekitar 3,7 juta situs dan konten bermuatan judi online sudah ditindak, sementara sekitar 32.500 rekening yang sudah terkait dengan perjudian online ini ditutup setelah lewati proses pemeriksaan juga di teman Pradua. Jadi pastinya sebenarnya ada banyak kegiatan yang lagi ditangani ya, mulai dari kontennya teman Pradua, aksesnya, bahkan sampai aliran uangnya juga nih. Nah, untuk kita semua pastinya pengguna internet, yang tidak kalah penting adalah jangan gampang tergoda teman Pradua dengan tawaran uang cepat, modal kecil, ataupun juga pasti balik modal di dunia digital. Karena kalau sebuah tawaran terdengar terlalu gampang untuk menghasilkan uang, justru di situ kita perlu berhenti sebentar dan berpikir, ini apakah benar-benar peluang atau mungkin cuma jebakan ya teman Pradua. Jadi harus lebih berhati-hati lagi.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

0: nuestra.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Radio 54 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Saatnya Linsa Kirin untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio di pagi hari ini. Tapi tenang saja teman Radio, karena jelang tanda waktu pukul 10 siang nanti kita bersama di perjalanan santai siang, tapi bukan barengan sama Linsa. Nanti kamu bakal ditemenin sama Riani hingga nanti perjalanan santai siang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Selamat teman Radio, thank you dan nemenin Linsa di hari ini, di hari Kamis teman Radio. Semoga kamu manis-manis semua dan mungkin dapat makanan yang manis hari ini. Kita ketemu lagi besok teman Radio di waktu yang sama ya. Pastikan untuk kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Riani Mahmud. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kediri melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas ke daerah melalui rapat koordinasi bidang politik Kota Kediri tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Somaturu Balai Kota Kediri tersebut mengusung tema sinergitas lembaga, partisipasi masyarakat dan kematangan politik untuk mewujudkan Kota Kediri sebagai kota layak huni yang semakin maju, adil, sejahtera dan berkelanjutan. Menurut Sudirman, kehidupan politik yang sehat membutuhkan komunikasi, koordinasi, dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Berbagai dinamika politik yang berkembang perlu dikelola melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Info Pro 2. Belagi informasi selanjutnya, teman Prodio, pemerintah Kabupaten Golaka Sulawesi Tenggara menyalurkan 9 unit bantuan pompa air kepada kelompok tani sebagai langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan lahan persawahan akibat musim kemarau. Bantuan tersebut bersumber dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan air tanaman padi, terutama pada wilayah yang mengalami penurunan debit air pada sumber-sumber irigasi. Menurutnya, dampak kekeringan di Kabupaten Golaka tidak terjadi secara merata di seluruh areal persawahan. Kekeringan hanya ditemukan di sejumlah titik atau wilayah tertentu yang mengalami penurunan debit air pada sumber irigasi. Info Pro 2. Dari informasi terakhir, teman Pro 2, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kediri dinilai memiliki kesiapan untuk mengembangkan layanan kesehatan ibu dan anak ke tingkat yang lebih tinggi, bahkan peluang diarahkan menuju kompetensi paripurna. Penilaian tersebut disampaikan tim pengampu RSUP Dr. Sutomo Provinsi Jawa Timur setelah melakukan visitasi program pengampuan KIA di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kediri pada Rabu 23 September 2026. Visitasi tersebut turut didampingi tim RSUP Batara Mas Provinsi Sulawesi Tenggara dan merupakan bagian dari program pengampuan layanan KIA yang ditugaskan Kementerian Kesehatan di wilayah Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Dari hasil pengamatan awal, Wahyu menilai fasilitas dan kesiapan RSUD Kota Kediri sudah cukup baik untuk dikembangkan sebagai salah satu rumah sakit dengan kompetensi layanan KIA yang lebih tinggi. Peningkatan tersebut ditargetkan dapat mendorong kompetensi layanan KIA RSUD Kota Kediri dari level madya menuju utama hingga paripurna sesuai dengan kesiapan dan hasil evaluasi yang dilakukan dalam program pengampuan. Demikian info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Beralih ke santai siang yang diawali dengan sajian hitlist.

selamat siang teman-teman Radio ya. Happy banget hari ini Riani bisa kembali hadir ke ruang dengar kamu. Bakal temani kamu di perjalanan santai siang sampai nanti di jam 3 sore teman-teman Radio ya. Wah, gimana nih hari ini? Mataharinya panas banget ya teman-teman Radio ya. Tapi Riani berharap semoga di hari ini cuacanya cerah dan kamu bisa lancar juga urusannya teman-teman Radio ya. Dan untuk kamu semuanya tetap sehat ya teman-teman Radio ya. Jaga kesehatan di tengah musim kemarau ini dan banyak-banyak minum air putih biar kamu terhidrasi tubuhnya. By the way, seperti biasa di awal santai siang kita bakal bareng-bareng di santai siang di hitlist ya sampai nanti jam 12. So buat kamu yang pengen request lagu boleh banget kamu langsung DM aja di TikTok di Instagram Produa Kendari atau di WhatsApp 0821-8830-908. Reni tunggu sampai nanti di jam 12 Produa. Sembari itu Reni bakal puterin lagu pilihan Riani di siang ini. Sel dan Universe, station di Produa Kendari, teman terbaik kamu.

10.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Kita masih ada di hitlist pastinya ya. Seperti yang udah Riani spill tadi, kamu yang pengen request lagu boleh banget teman Pro 2. Kamu DM di Instagram @Pro2Kendari atau langsung di WhatsApp di 0821-8830-908. Atau kamu langsung boleh komen di live TikTok Rari Kendari sekarang juga, karena saat ini kita udah live juga teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request lagu boleh banget ya, Indo, Western boleh, K-pop juga boleh teman Pro 2. Dan ya ini udah ada yang chat di WhatsApp nih 0091, siapa lagi kalau bukan Nokse. Hai Nokse, selamat pagi menjelang siang. Katanya pengen request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salam buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak. Terima kasih ya, kamu udah setia banget dengerin Pro 2. Udah Riani siapin ya Selena Grace kesayangan kamu tuh ya. Kayaknya setiap kali request itu lagunya Selena mulu ya kan, kayaknya si Noxa ini memang sangat suka gitu sama Selena ya deh. Dan udah siapin ya, dan yang udah chat di WA juga 789 siapa ini? Oh ya Lara. Hai Lara, waalaikumsalam, selamat siang juga. Kamu pengen request lagu boleh, boleh banget Riani tunggu. 2 lagu, 3 lagu juga boleh banget ya. Untuk kamu juga teman Pradiwi yang udah stay di live TikTok. Hai Lisa, hai Putri, hai siapa nih? Bakso Bakar Jawara Kendari. Wah, keren banget. Jualan enggak nih? Ada yang request siapa nih tadi? Ada Lisa Moon Baby Monster. Aku lihat dulu ya, cek dulu apakah lagunya ada atau nanti aku cari deh ya kan. So buat kamu teman Pro 2 station di Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu ada PC Kota. Bahagia lagi teman Pro 2, requestan dari siapa ya? Sampai sekarang pun Reni gak tahu nama asli orang ini. Username-nya di TikTok sepupumu. Bahkan sampai sekarang pun doi ada di peringkat 1 nih. Kayaknya rajin tap-tap sih teman Pro 2. Untuk kamu nih yang pengen request lagu boleh banget ya. Reni masih tunggu sampai nanti di jam 12. Terpantau ini udah jam 10.39 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Berjalan cukup lama ya untuk kamu yang belum request lagu, ayolah jangan sampai kamu nanti requestnya di last minute terus gak keputer, jangan salah paham. Untuk kamu juga nih teman radio yang udah standby di live TikTok Arare Kendari, hai selamat siang semuanya, sapa-sapa dulu teman-teman di live Central Bahtera Mas. Halo kakak-kakak yang ada di live Central Bahtera Mas, selamat siang, selamat bekerja dan jangan lupa untuk terus jaga kesehatan ya kakak. Sekarang kita lagi ada di musim panas dan wah ini rawan flu batuk sih ya. Rasa-rasanya kakak-kakak ini udah tahu pasti. Saya mau kirim salam juga nih sama teman-teman yang ada di Desa Matarape, Sayet Lameruru, Kecamatan Langgi Kima. Hai, Langgi Kima bagaimana? Apakah di sana kering juga? Wah, di Kendari kering berdebu asli sih ya. Hai Andikar, halo juga anak online saya. Wah, ada Red Velvet juga. Hai Kak Egi, ada wah banyak sih. Ada Akagami, ada Kak Peter, ada Kak Iksan. Hai, ini teman satu pesawat kemarin teman berdua. Dan ini agak-agak samar-samar mengingatnya, tapi doi sangat mengingat. Baiklah ya. Salam buat apa nih? Salam-salam buat anak Tinangge. Hai Kak Arfan, salam buat anak-anak Tinangge yang lagi denger Pro 2. Pokoknya kalian jangan lupa request lagu lah ya buat kalian yang ngedengerin. Jangan cuma mau denger aja ya kan? Sapa-sapa dulu warga IMIP Morowali. Hai, Seka Samudra Biru Baskara. Iya, ini adalah teman Pro 2 yang selanjutnya bakal Reni puterin lagunya. Ada Samudra yang request lagunya Raim Laude dengan Cemburu. Itu salah satu lagunya Raim yang underrated teman Pro 2. Ini lagu awal-awal Raim mulai meniti karir dan ada lagu ini yang pasti udah diciptain langsung sama doi ya. Dan sekarang memang lagunya tuh banyak yang naik-naik, yang kayak Komang, Langsung Pipi, ya kan, Ikro barusan. Terus Cemburu ini salah satu lagu yang Reni suka juga teman Pro 2. Jadi Reni bakal put tar ya. Iya betul, lagu awal merintis ya Kak Samudra ya. Kayaknya ini penggemarnya Raim Laude, relawan Raim Laude gak sih itu namanya. Ya udah Riani siapin ya Raim Laude dengan Cemburu salah satu

lagu yang sering banget Riani putar juga dulu ya, karena adiknya Raim Laode itu temen angkatannya Riani ya, aku kenal gitu ya kan. Ada Akagami juga, Piche Kota sedikit lebih lama. Wah, aku barusan putar lagu Piche Kota yang Bahagia Lagi. Nanti aja ya, mungkin kita putarnya di jam-jam mau jam 12 lah kayak gitu ya kan. Mau sapa juga warga yang ada di IMIP Morowali. Wow, jangan lupa selalu dengerin Pro 2 karena kita tuh selalu puterin lagu-lagu kekinian, apalagi untuk kamu-kamu yang suka lagu-lagu pop, pop Indo, western, semua pokoknya ada di sini deh. Yang penting itu kamu standby aja di 90.80. Siaran jam berapa ini setiap harinya? Kalau hitlist tuh Kak dari jam 10 sampai dengan jam 12. Jadi boleh request ya kan sampai di jam 12 siang, dan sekarang udah berlalu sampai udah 42 menit lah ya. Jadi buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja teman berdua komen di live TikTok RRI Kendari atau langsung WhatsApp di 0821 8830908. So ini dia Raim Laude dengan Cemburu, dan nanti bakal Rini cariin dulu ya, Roni Parulian dengan Februari. Check it out.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Desa Emisi Morangkir bareng Fabio Asher dengan Bisakah. Requestan dari siapa ya tadi ya? Dul Riani, lupa lagi, maaf ya. Ini udah terlalu banyak bacain komen lagi teman Pro 2 sampai kita tiba-tiba langsung jadi ajang curhat gitu siang-siang. Apalagi lagunya ngikut banget ya, galau-galau semuanya. Tolonglah ya. Siang-siang kayak begini jangan ditambah galau gitu. Tapi jangan nangis juga ya teman Pro 2. By the way, kita beralih deh, ada si Adik yang menyelamatkan requestan lagu siang ini. Dia menabrak segala batas ya kan, tiba-tiba langsung request lagunya Nona yang Hong teman Pradua. Iya deh, kita semuanya gerinda angkot aja lah ya, pokoknya siang-siang ini. Nah, juga ada requestan dari Elvira. Hai, dari tadi Elvira ini bener-bener nih ya kan, typingnya banyak banget teman Pradua, udah curhat mendalam kita ya kan, sampai turunan segala macam ya kan. Katanya Elvira tuh pengen dengerin lagunya Noah gitu, katanya Noah ya buat aku gitu ya. Oke deh, kita kasih Noah yang separuh aku teman Pradua. Semoga Elviranya seneng denger lagu requestannya. Dan juga untuk kamu yang suka lagu ini, pokoknya enjoy lah teman Pradua. So ya, yeah, kita habis itu bakal galau lagi nih. Tapi galaunya tolong jangan terlalu digalau-galaukan. Oke, okay? Ada James Arthur dengan Cars Outside. Siapa yang LDR angkat tangan? Kayaknya aku deh. Ini lagunya buat yang aduh agak sulit gitu berpisah, tapi ya memang harus gitu teman Pradua. Kalau misal kamu dengar lebih dalam lagi lagunya, liriknya itu kayak aduh kayaknya kita menyeka air mata siang-siang. So buat kamu yang udah masuk di live TikTok Arek Kendari siang hari ini, jangan mau nonton aja, ayo request langsung aja kamu pengen dengerin lagu apa, penyanyinya siapa, please lagunya yang kekinian ya, jangan tiba-tiba yang 20 tahun lalu, oh please no ya. Riani bakal tunggu kamu sampai nanti di jam 12, masih ada 1 jam lagi teman Pradua. Kamu boleh langsung komen di live TikTok Arek Kendari atau langsung WhatsApp di 0821-8830-908. So, ini dia Nona Hong dan juga Noah separuh aku plus James Arthur, Cars Outside.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan.

Kumpul 98 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Ada The Cure dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Temani kita di Santai Siang kali ini, masih di Hitlist juga. Pukul 11 lebih 19 menit dan terpantau udah menumpuk requestan dari live TikTok teman Pro 2. Mohon maaf nih, Riani sampai lupa siapa aja sih yang request ini ya. Tapi yang pasti lagu selanjutnya ada lagu yang lagi viral-viralnya sekarang ya kan. Karena masih sering didengerin kayaknya. Kamu sekarang juga lagi scroll lagunya itu yang terputus putar pasti ya kan. Ada Nabila Takia dengan Tak Semudah Home Pimpah, teman Pro 2. Judulnya sih kayak main-main ya, tapi ternyata lagunya sedalam itu ya kan. Lagunya requestan dari Kardi Dagusta yang jadi salah satu teman Pro 2 ya, dari Pro 2 Kendari yang cukup setia juga teman Pro 2. And then bakal ada Tulus Teh Hijau. Kayaknya setelah Tulus ini baru Nabila Takia deh yang viral ya kan. Karena Tulus dulu, Teh Hijau kemarin benar-benar bolak-balik sana kemari Teh Hijau mulu ya kan, sampai udah bosan juga ya kan orang-orang. Tapi kalau mau didengerin ya cocok banget juga sih siang-siang teman Pro 2, karena ya lagunya easy listening seperti biasa. Lagu Tulus tuh emang kayak gitu ya, langsung nyantol di kepala. And then bakal ada For Revenge dengan Sadrah, teman Pro 2. Sadar dan pasrah ya kayaknya ini ketika kita harus menerima sesuatu karena mungkin memang keadaannya tidak mendukung, teman Pro 2. It's not a big deal, bukan sesuatu yang harus kita permasalahkan, tapi memang kita harus pasrahkan saja ya. Sudahlah, seperti itu saja. Apalagi di usia dewasa ini, teman Pro 2, kita buat semuanya santai aja ya kan. Udah cukup hidup yang sulit. Jangan lagi yang lain ya kan. And then nanti bakal ada Paul Aro juga, Biar Kita Jadi Kenangan. So ini dia, check it out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

8.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di Santai Siang. Kita masih ada di Hitlist juga. Wah, siang-siang dengerin lah mahal ini. Apa enggak galau kita, ya kan? Tapi ya udahlah, jangan digalauin teman Pro 2. Yang pasti harus dinikmatin aja, karena lagunya requestan dari kamu dong ya pastinya. So, kita beralih ke siapa nih? Ada cowok-cowok yang lagi pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen ya. Jangan paksa rindu ya. Aku enggak tahu ya si SAP ini namanya siapa sih, pokoknya ini lagunya buat kamu dan buat kamu semua teman Pro 2 yang suka dengerin lagu Ivan Seventeen, yang mana lagu ini memang lagi rame-ramenya juga ya. Banyak sih ya lagu yang rame sekarang, karena by the way penyanyi pop Indo tuh lagi digemari banget sekarang teman Pro 2, udah berprestasi juga tingkat internasional, wah keren banget. And then nanti bakal ada Fajar Nur dengan Jangan Datang Saat Kesepian. Ini lagu buat Andy Carr yang lagi berdebat dengan Kak Egi di kolom komentar. Aku gak tahu ini tim yang mana melawan yang mana, gak tahu ya teman Pro 2. Tapi lagunya buat kamu ya. Pokoknya Riani udah siapin. Dan nanti bakal ada Anggis Devaki juga dengan Dirimu Yang Dulu teman Pro 2. So ini dia, check it out.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Riani di perjalanan santai siang. Dan ya, gak terasa teman Pro 2 ini udah mau jam 12 siang. Akhirnya hitlist harus segera berakhir. Dan ini mau saya thank you untuk kamu yang sudah request lagu, full request hari ini. Terima kasih banyak teman Pro 2. Untuk kamu juga yang masih stay di live TikTok karena di Kendari, terima kasih ya. Walaupun kalian agak-agak nakal ya, aku udah bilang gitu, request lagu kinian masih juga lagu lama ya kan. Nanti deh next kalian boleh request lagu lagi ya. Besok boleh ya, dari jam 10 sampai dengan jam 12 itu tiap hari ada teman Pro 2. Jadi no worries untuk kalian yang pengen request, boleh langsung DM di Instagram Pro 2 atau langsung di komen live TikToknya atau langsung di WhatsApp aja teman Pro 2. Jadi harus menghentikan perjalanan hitlist yang hari ini, tapi masih lanjut kok ya di santai siang sampai nanti di jam 3 sore teman Pro 2. Selanjutnya akan ada muda kreatif yang hadir ke ruang dengar kamu. So lagu terakhir yang bakal Riani puterin ke ruang dengar kamu ada Perunggu dengan Ini Abadi. Teman Pro 2, spesial untuk kamu semua yang selalu setia dengerin Pro 2 FM Kendari dimanapun kamu berada. Dan salam hangat di siang yang hangat ini teman Pro 2. Jangan lupa makan siang. Stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

90.8 FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita masih bareng-bareng pastinya. Dan saat ini ada di mode kreatif sampai nanti di jam 1 teman Pro 2. Kalau di segmen ini pastinya kita langsung mikir ya, usaha apa lagi nih yang bakal dibahas. No, hari ini Riani gak bakal bahas usaha-usaha itu teman Pro 2. Bisnis apapun Riani gak bahas. Tapi Riani bakal cari sesuatu yang mungkin ini dekat banget juga sama kamu teman Pro 2. Gimana sih caranya tuh menghadapi masalah keuangan saat bisnis kita lagi bangkrut. Iya, namanya juga kehidupan teman Pradiwa, gak ada yang berjalan sebegitu lancarnya. Pasti ada aja gitu masalah yang terjadi. Dan ini adalah salah satu masalah yang mungkin sering dihadapi sama orang-orang yang punya bisnis gitu. Entah itu bisnisnya kecil ataupun juga besar teman Pradiwa, masalah keuangan itu udah pasti bakal dihadapin. Lalu bagaimana ketika seseorang itu bangkrut teman Pradiwa dan udah bingung gitu mau ngapain. Nah, yang pertama-tama yang perlu kamu lakukan adalah berhenti untuk mengeluh. Iya, mengeluh boleh, tapi jangan terus-terusan. Macam sepanjang hari pun kamu mengeluh gitu sampai berhari-hari, bahkan berminggu-minggu kamu bisa berlarut-larut dalam masalah yang kamu hadapi. No, itu yang ada bikin kamu tambah stres. Iya, memang siapa yang tidak stres kalau misal simpanannya udah ludes ya kan, tabungannya udah habis, bisnisnya juga bangkrut teman Pradue. Tapi kalau misal kamu terlalu lama tenggelam dalam perasaan kalah tersebut, kamu malah dan kamu tambah jatuh gitu teman Pro 2. Bukannya segera bangkit, yang ada kamu malah depresi takutnya ya. So, hal yang pertama kamu lakukan adalah berhenti untuk terlalu banyak mengeluh. Nextnya apa? Positive thinking. Iya, semuanya udah terjadi, ya mau gimana lagi, gak bisa muter waktu juga kan teman Pro 2. Yang bisa kamu coba lakukan adalah berusaha untuk berpikir positif. Iya, susah pasti ya, tapi bukan berarti tidak mungkin ya kan. Anggap aja ini sesi time out kamu sebelum kamu memutuskan langkah selanjutnya. Dan kamu bisa tentukan batas waktu berdukanya kamu gitu, batas waktu galau akan usaha kamu yang gagal gitu ya kan, sebelum akhirnya kamu bakal coba lagi. Karena sekali kamu punya mental untuk berusaha, pasti selanjutnya kamu bakal terus cari cara gimana caranya biar bisa bangkit teman berdua.

Sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Mari kita berperan aktif mencegah stunting dengan menerapkan pola makanan yang bergizi dan seimbang. Berikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Perkenalkan dan biasakan sejak dini memberikan asupan makanan yang cukup dan seimbang untuk pertumbuhan optimal. Pola asuh yang baik dengan membawa dan memantau anak di posyandu. Cintai dan dukung tumbuh kembang anak dengan perhatian dan kasih sayang. Sanitasi dan air bersih, yaitu biasakan anak mencuci tangan memakai sabun dan air yang mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Pastikan lingkungan tetap bersih dan sehat. Bersama, kita bisa mengatasi stunting sejak dini.

Selamat pagi, selamat FM Pro 2. Kendari teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau misal kamu udah tahu nih, oh iya, harus berpikir positif. Kita tuh harus bisa melihat dari POV yang lain biar nantinya bisa belajar lagi, introspeksi diri, ya kan teman Pro 2. Nah, saatnya waktu untuk bagi diri kamu sendiri untuk mengintrospeksi dan menyusun strategi baru teman Pro 2. Iya, kamu bisa belajar dari kesalahan yang lalu, apa aja langkah yang udah kamu pilih dan apakah itu benar, apakah itu salah, apakah sebaiknya dipertahankan. Kalau misal kamu udah ngerasa oh iya ini oke nih, ya saatnya susun strategi baru untuk buka bisnis berikutnya, atau mungkin kamu lanjutin bisnis yang kemarin tapi dengan warna yang baru, wajah yang baru, atau cara yang baru, ya kan. Itu adalah cara bijak untuk menghadapi masalah keuangan dalam berbisnis teman berdua, karena kalau mental pebisnis itu konon katanya harus sekeras baja gitu, ya kan. Kalau misal kena badai harus benar-benar dilewatin teman berdua, kamu harus bisa bangkit lagi walaupun ada masa di mana kamu wah capek banget, ini udah nge-stuck ini, ya kan. Makanya kamu kayak tadi gitu ngasih space untuk diri kamu, terus akhirnya kamu bisa susun strategi baru and then kamu bisa memulai kembali bisnisnya kamu teman berdua.

0: keripik sambal si Volga, keripik.
1: Yeay, ganteng-ganteng kok jualan keripik.
2: Lah, emang kenapa?
1: Kelas dikit lah. Kayak aku nih, pakai seragam, nemtek. Keren kan?
2: Sekarang aku tanya kamu deh. Kamu udah punya rumah belum?
1: Belum.
2: Nah itu dia, kayak aku dong. Nggak kelas, tapi udah punya rumah sendiri.
1: Duit dari mana? Dari Hong Kong.
2: Jangan salah kamu. Jangan remeh sama usaha kecil begini. Modal kecil, tapi berjuta hasil.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Pengendali, teman terbaik kamu. Teman berdua masih bareng Riani di Muda Kreatif siang hari ini. Kalau misal kita lagi menghadapi masalah keuangan tuh memang kita langsung mumet gak sih teman berdua? Langsung bingung ya gimana ya caranya. Terus kamu kalau misal udah menghadapi itu teman berdua setelah positive thinking, terus kamu mulai kembali introspeksi dan menyusun strategi baru ya, pastinya kamu harus cekatan dalam bertindak. Ya karena banyak pengusaha yang cenderung tergagap ya saat menghadapi kebangkrutan bisnis mereka teman berdua. Nah untuk mengurangi efek shock dari kejatuhan itu, pasti kan kamu udah punya simpangan cadangan gitu ya kan, untuk kamu bisa mengambil langkah baru kembali ya, untuk dalam istilahnya gitu mengencangkan ikat pinggang gitu untuk sementara waktu teman berdua. Cukup kamu bisa berbelanja yang benar-benar perlu dan bekerjalah untuk orang lain dulu, karena kamu bisa gunakan kesempatan ini untuk kembali mengumpulkan tabungan yang semulanya terkuras akibat bisnis kamu yang bangkrut tersebut. Iya sih, gak ada orang yang langsung bisa bangkit teman berdua, tapi gak ada yang gak mungkin juga. Apalagi kalau misal kamu ngerti gimana berusaha itu, pasti ada jatuh bangunnya gitu. Dan pastinya kamu bersikap pantang menyerah. Ya, tidak ada yang abadi di dunia ini teman berdua, termasuk kebangkrutan kamu tersebut. Mungkin aja ya kan kebangkrutan itu jadi salah satu pelajaran berharga dalam bisnis kamu, sehingga apa kesalahan yang kamu perbuat kemarin udah gak kamu lakuin lagi di masa depan, dan kamu bisa menyusun cara yang baru yang lebih baik lagi dari yang kamu gunakan kemarin.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

10 Mei lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Masih bareng Riani teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Kita masih bareng-bareng pastinya ya. Udah mau pukul 1 siang nih teman Pro 2. Nanti bakal update informasi terbaru seputar olahraga di Sport Update. So pastikan kamu stay tune di Pro 2 Kendari teman terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
1: Sampulwen 8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman Pro 2 di perjalanan santai siang. Dan saat ini kita ada di Sport Update. Teman Pro 2, Timnas Basket Putri Indonesia menghadapi laga berat di perempat final Asian Games 2026. Indonesia menantang Korea Selatan. Pertandingan berlangsung di AIC International Arena pada Kamis 24 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Indonesia siap menandingi Korea Selatan, di mana manajer Timnas Basket Putri ada Handoyo yang mengatakan pemain telah mempersiapkan diri maksimal menghadapi perempat final. 3 hari istirahat dimanfaatkan untuk pemulihan kondisi fisik teman Pro 2, di mana Handoyo juga menyebut laga ini menentukan langkah Indonesia ke semifinal. Korea Selatan juga merupakan salah satu kekuatan terbaik bola basket di Asia, di mana Indonesia mengunci peringkat kedua pool A setelah menang atas Thailand dengan skor 6-1-5-2. Mereka kalah dari China dengan 4-1-110 pada laga berikutnya. Nah, Korea Selatan melaju ke perempat final dengan rekor sempurna. Mereka menang atas Malaysia, Mongolia, dan Taiwan sehingga menjadi juara pool C.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Kendari.

0: polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pro 2.

Radio Fungi dari teman terbaik kamu masih di Sport Update bareng Riani teman Pradua. Langkah tim bulu tangkis Indonesia terhenti di babak semifinal bergu Putri Asian Games 2026. Mutiara Ayu Puspitasari kalah atas Chen Yufei teman Pradua. Tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada Rabu 23 September kemarin, Mutiara kalah dengan skor 15-21 dan 12-21. Kekalahan ini membuat Indonesia tumbang 0-3 dari China. Usai laga, Mutiara mengakui materi pemain Cina lebih diunggulkan. Ia tak terbebani saat mengetahui akan melawan Chen Yufei. Baginya, Chen Yufei sangat matang dalam pukulan dan strategi. Kekalahan ini menjadi pelajaran cara dia menemukan celah dan memanfaatkan kekurangan lawan. Dua wakil lainnya masing-masing Putri Kusuma Wardani dan pasangan Rachel Alessia Rose Febi Setianingrum kalah lebih awal, di mana Indonesia tertinggal dengan skor 0-2 sehingga sulit mengejar ketertinggalan tersebut.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Radio Pengendari, teman terbaik kamu. Masih bareng Riani, teman peradua di Santai Siang. Kali ini udah mau jam 2 nih ya. Masih ada satu jam tersisa kebersamaan kita di Santai Siang. Riani masih bakal temani kamu sampai nanti di jam 3 sore, teman radio. So, pastikan kamu station karena nanti Riani bakal update informasi terbaru seputaran infotainment. Dan gini, mari station di Radio Pengendari, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman FM Pro 2, kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di Santai Siang bareng Riani. Kali ini update di Pro 2 teman teman Pro 2. Sutradara Gary Nugroho memperkenalkan film terbarunya Merah Sebelum Fajar yang mengambil latar Indonesia pada tahun 1946. Wah, satu tahun setelah kemerdekaan ya teman Pro 2. Di mana film ini dibintangi Nicola Saputra dan Tisa Biani teman Pro 2. First look film tersebut dibagikan Tisa Biani melalui medsosnya pada Selasa 22 September kemarin ya. Dalam unggahannya Tisa menyebut Merah Sebelum Fajar sebagai proyek film terbarunya bersama dengan Gary Nugroho. Nah, film ini baru cerita tentang 5 orang dari latar belakang berbeda yang melakukan perjalanan melintasi Indonesia. Nah, mereka membawa sebuah dokumen penting di tengah situasi negara yang baru setahun merdeka, teman berdua. Gary Nugroho kembali menggandeng Nicola Saputra dalam proyek ini di mana keduanya sebelumnya bekerja sama dalam film Siapa Dia yang dirilis pada tahun 2025. Selain Nicola, Merah Sebelum Fajar juga menjadi proyek terbaru Tisa Biani bersama dengan Gary di mana sebelumnya Tisa terlibat dalam Dilanjutkan Salah Disudahi Peri yang naskahnya ditulis oleh Gary. Nama Laura Basuki dan Bron Palaraya juga turut mengisi jajaran pemeran film tersebut di mana Nagra Pakusadewo juga menjadi bagian dari cerita yang membawa penonton ke masa awal perjalanan Indonesia setelah kemerdekaan. Gary Nugroho dikenal lewat sejumlah film yang mengangkat cerita Indonesia dengan pendekatan visual dan tema yang beragam teman berdua. Merah Sebelum Fajar menjadi salah satu proyek terbarunya yang kembali membawa cerita ke latar sejarah Indonesia. Belum ada informasi resmi tentang tanggal tayang film ini di bioskop, namun film tersebut baru diperkenalkan melalui first look dan dijadwalkan hadir di layar lebar.

0: Antrian selanjutnya 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan gak bawa tas nih.
2: Gak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Selamat berpulang lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Calvin Harris mencetak rekor Guinness World Records teman Pro 2 setelah tampil di hadapan sekitar 1,6 juta orang di Sao Paulo, Brasil. Nah, jumlah penonton tersebut menjadi yang terbesar untuk penampilan DJ tunggal dalam satu pertunjukan. Di mana penampilan DJ asal Skotlandia tersebut berlangsung pada 8 Februari 2026, di mana aksi tersebut bahkan membuat salah satu ruas jalan di Sao Paulo ditutup karena dipadati penonton teman Braidua. Guinness World Records atau GWR menyebut penampilannya itu mengubah Sao Paulo menjadi pesta jalanan besar. Calvin Harris tampil dari atas kendaraan hias karnaval sambil membawakan sejumlah lagu hitsnya. Saat tampil, Harris juga mengenakan jersey sepak bola Brasil dengan nama Calvino di bagian belakang. Dia kemudian memainkan sejumlah lagu yang sudah dikenal para penggemarnya, teman Bradua. Rekor di Sao Paulo menambah daftar pencapaian Harris yang sebelumnya juga tercatat Guinness World Records pada tahun 2014. Ia mendapat sertifikat setelah albumnya 18 Moons menghasilkan 9 lagu yang masuk 10 besar UK Singles Chart. Jumlah penonton dalam penampilan Calvin Harris di Brasil juga disebut setara konser gratis Madonna di pantai Copacabana pada Mei 2024, di mana konser tersebut merupakan bagian dari rangkaian Celebration Tour Madonna.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

10 Main Lawan FM Pro 2, Kendari teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Taylor Swift akan menerima penghargaan perdana Artis Director Honors dalam ajang MTV Video Music Awards 2020 Adam. Penghargaan tersebut diberikan untuk mengapresiasi kiprahnya sebagai musisi yang juga aktif menggerakkan video music teman Pro 2. Pengumuman penghargaan itu disampaikan CBS dan MTV pada Senin 21 September kemarin, di mana Taylor Swift dijadwalkan menerima penghargaan tersebut pada malam puncak VMAs 2026 pada Minggu 27 September mendatang. Melansir dari Billboard, Artist Director Honors merupakan kategori baru yang menyoroti musisi dengan karya di balik kamera. Penghargaan ini ditujukan bagi seniman yang mengembangkan cara bercerita melalui video musik dan memiliki ciri khas dalam penyutradaraan. Swift sendiri mulai menyutradarai video musik secara mandiri pada tahun 2020 melalui lagu The Man dari album Lover, di mana video tersebut membawanya meraih penghargaan Best Direction dalam VMAs pada tahun yang sama teman Bradywa. Taylor Swift juga mendapat nominasi Best Direction untuk Opalite, Artist of the Year, Best Album of untuk The Life of a Showgirl, kemudian I Knew It, I Knew You yang juga turut masuk dalam nominasi Song of Summer. Selain Taylor Swift, teman Pro 2, sejumlah nama lain juga menjadi nominasi utama VMAs 2026. Ada Ariana Grande, Sabrina Carpenter, Bruno Mars, Pink Panthers, dan Zara Larsson yang termasuk di antaranya. Sementara itu, Nirvana akan menerima penghargaan Video Vanguard Award dalam penyelenggaraan tahun ini. Ajang tersebut akan dipandu Snoop Dogg dan berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada tahun 2026 ini di tanggal 27 September mendatang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

90.8 FM Pro 2, Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak terasa ya, ini udah mau jam 3 sore, saatnya santai siang berakhir. Dan juga Rani harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Terima kasih kebersamaannya ya di santai siang ini. Nanti di sore ceria kamu bakal ditemani sama Vivi sampai nanti di jam 7 malam. So, pastikan kamu station di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Pro 2. Tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Tenggara mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Sigap Anoa, Sistem Integrasi Geospasial Analitik dan Patroli. Untuk memantau kesiapan dan aktivitas personel di lapangan, monitoring dilakukan pada Rabu kemarin mulai pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di sejumlah titik pelayanan dan pengaturan lalu lintas di Kota Kendari. Di antaranya Adi Bahasa, Taman Lantas Bundaran Gubernur, Bundaran Tank, Bundaran Abu Nawas, serta pertigaan Jalan Baru. Melalui Sigap Anoa, pimpinan dapat memantau posisi personel secara real-time dengan dukungan informasi geospasial. Sistem ini membantu pengawasan, koordinasi, serta pengambilan keputusan ketika terjadi perubahan situasi lalu lintas. Pemanfaatan aplikasi juga mendukung respon cepat saat terjadi kepadatan arus lalu lintas, kecelakaan maupun gangguan lainnya. Informasi posisi personel dapat menjadi dasar untuk mengarahkan petugas terdekat dalam melakukan penanganan. Selain pemantauan, Sigap Anoa digunakan untuk mendukung evaluasi pelaksanaan tugas personel berdasarkan data di lapangan. Hal ini mendorong pelaksanaan pelayanan lalu lintas yang lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Girl group asal Indonesia, Nona, membuka babak baru dalam perjalanan bermusiknya dengan meluncurkan album debut Island Girl. Album ini resmi dirilis pada Jumat 18 September 2026 melalui label ATX Rising dan memuat total 15 lagu. Salah satu karya yang mendapat perhatian adalah Star. Lagu ini hadir bersama video musik dengan konsep visual bernuansa dreamy, sekaligus memperlihatkan karakter Nona dalam memadukan warna pop modern dengan unsur yang merepresentasikan Indonesia. Lewat lagu Star, Nona menggambarkan sosok perempuan muda yang percaya diri tampil di depan publik dan menikmati perannya sebagai seorang performer. Identitas lokal turut dimasukkan melalui sejumlah referensi seperti Jakarta, sepeda motor, terang bulan hingga gamelan yang dipadukan dengan nuansa musik pop global. Video musik Star sendiri telah dirilis melalui kanal YouTube resmi Nona dalam 3 hari sejak peluncurannya, yakni di tanggal 21 September 2026 lalu. Video ini telah ditonton lebih dari 1 juta kali dan menempati posisi kelima dalam tangga trending musik YouTube. Respon positif juga disampaikan penggemar terhadap lagu ini maupun album Island Girl. Kita beralih ke informasi yang terakhir. Taylor Swift akan mencatat sejarah baru dalam ajang MTV Video Music Award atau VMA 2026. Musisi asal Amerika ini ditetapkan sebagai penerima pertama Artist Director Honor, penghargaan yang diberikan atas kiprahnya dalam mengembangkan karya video musik sekaligus terlibat langsung di balik proses penyutradaraan. MTV dan CBS mengumumkan penghargaan ini pada Senin lalu. Taylor Swift akan menerima penghargaan ini pada malam puncak VMA, dijadwalkan berlangsung di Peacock Theater Los Angeles pada 27 September 2026 mendatang. Adapun Artist Director Honor adalah kategori baru yang menempatkan peran musisi sebagai pengarah kreatif dan sutradara video musik sebagai bagian penting dari penilaian. Penghargaan ini menyoroti seniman yang mampu menghadirkan pendekatan visual dan gaya bercerita khas melalui karya musiknya. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan sore ceria, diawali dengan Sherlock, sharing informasi lokal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang menjelang sore ya, di pukul 3 sore lebih 10 menit waktu Indonesia Tengah. Ada Vivi di sini yang siap menemani perjalanan sore ceria kamu hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Anyway teman Pro 2, seperti biasa kalau udah sore ceria, kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Tentunya kamu juga bisa gabung ya melalui chat ataupun juga voice note di WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908. Sore-sore gini biasanya ada yang baru selesai kerjanya di jam 3, ada juga yang lagi perjalanan pulang, atau mungkin ada juga yang justru baru mulai aktivitasnya seperti Vivi. Aktivitas di kantor tepatnya teman Pro 2. Nah, buat kamu yang aktivitasnya berkaitan dengan laut, ada satu informasi nih yang perlu kamu tahu sore ini. Jadi BMKG Kendari menghimbau masyarakat, khususnya pengguna dan operator transportasi laut di Sulawesi Tenggara, untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi yang bisa mencapai 2,5 meter. Nah, peringatan dini ini berlaku mulai hari ini ya, teman Pro 2, hingga hari Minggu 27 September 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau kamu punya rencana melaut, bepergian menggunakan kapal, atau memang sehari-harinya bekerja di laut, tentunya informasi cuaca dan kondisi perairan jangan sampai dilewatkan ya. Karena kondisi laut itu kadang kelihatannya biasa saja nih dari daratan, tapi situasinya bisa berbeda nih ketika sudah berada di tengah perairan. So, teman Pro 2, bicara tentang gelombang tinggi, ini juga bukan berarti semua aktivitas laut harus berhenti ya. Yang paling yang penting adalah menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca dan informasi resmi yang dikeluarkan BMKG. Apalagi buat nelayan atau operator kapal nih, kondisi angin dan gelombang memang jadi bagian penting yang perlu diperhatikan ya sebelum beraktivitas. BMKG juga mencatat teman Pro 2, untuk wilayah Sulawesi Tenggara sendiri, saat ini ada 3 wilayah perairan yang masuk kategori gelombang sedang dengan tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, yaitu Teluk Bone Barat, Kabaena, perairan Bau-Bau, serta Laut Flores, Selatan Buton. Jadi buat teman Pro 2 yang punya keluarga, teman atau kerabat yang aktivitasnya banyak di laut, boleh banget ya untuk saling mengingatkan. Bukan buat bikin khawatir nih, tapi justru supaya perjalanan dan aktivitasnya bisa lebih aman. Well, itu informasi pertama Vivi. Kamu juga bisa bagikan informasi kamu di lokasi kamu ya teman Pro 2, bisa via DM Instagram di sosmednya Pro 2 ataupun juga di WhatsApp Pro 2. Mau update cuaca boleh, mau update pemadaman bergilir juga boleh ya teman Pro 2. Pastiin kamu gabung dan stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Teman Pro2 masih bareng Vivi di Sherlock sharing informasi lokal. So next ini yang lagi hype, lagi trending di mana-mana teman Pro2. Ya utamanya buat kamu yang sehari-hari menggunakan kendaraan, kayaknya hampir semua deh ya menggunakan kendaraan teman Pro2, baik itu roda 2, roda 4, roda 3 dan berapa roda deh. Nah, pemerintah Kota Kendari saat ini melakukan penertiban terhadap pengecer BBM ilegal dan Pertamini yang berada di sekitar SPBU. Tidak tanggung-tanggung nih teman Pro2. Ada 15 SPBU yang menjadi sasaran dalam kegiatan penertiban ini. Nah, langkah ini tuh berkaitan dengan penataan ruang publik sekaligus pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi. Jadi kalau selama ini kamu sering melihat ya ada penjualan BBM eceran di sekitar SPBU, ini menjadi bagian yang sedang ditata oleh pemerintah. Buat kita nih sebagai pengguna kendaraan, yang paling sederhana sebenarnya adalah kalau mau isi bensin, pastiin tempat pengisiannya memang jelas dan sesuai ketentuan. Karena selain soal harga dan praktis atau tidaknya, ada juga faktor keamanan dan kepastian kualitas BBM nih yang perlu kita perhatiin. Jadi buat teman Pro2, kalau sore ini kamu lagi di jalan dan waktunya mampir isi bensin, jangan asal pilih tempat ya cuma karena kelihatannya lebih dekat. Cek, pastikan, dan tetap jadi pengguna yang bijak.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kalau bicara tentang kota yang nyaman, ternyata bukan hanya soal jalan yang lancar, tempat nongkrong yang asik, atau fasilitas yang makin lengkap ya. Satu hal yang tidak kalah penting yaitu bagaimana kita sebagai masyarakat bisa menjaga hubungan satu sama lain tetap baik. Nah, pemerintah Kota Kendari juga lagi memperkuat hal ini, teman Pro 2, melalui rapat koordinasi pencegahan konflik sosial. Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan, menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan untuk mencegah munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Dan sebenarnya kalau dipikir-pikir juga ya, komunikasi ini memang sederhana sekali nih teman Pro 2. Kadang masalah bisa jadi besar bukan karena masalahnya yang luar biasa, tapi karena informasi yang diterima bisa jadi beda-beda, salah paham, atau tidak ada ruang untuk ngobrol baik-baik. Makanya nih, menjaga suasana tetap kondusif itu bukan cuma tugas pemerintah atau aparat, dari hal kecil juga kita bisa mulai. Tidak gampang terkepancing informasi yang belum jelas, tidak buru-buru menyebarkan sesuatu yang belum tahu kebenarannya, dan kalau ada perbedaan, iya sebisa mungkin diselesaikan dengan komunikasi. Karena kita di Kota Kendari yang nyaman bukan hanya dibangun dari infrastrukturnya, tapi juga dari cara masyarakatnya saling menjaga.

0: Prank. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Nah, kita masih bersama di Sherlock, sharing informasi lokal, masih bareng Vivi juga. Buat kamu yang baru aja gabung di siaran Pro 2 Kendari. Nah, kita tutup dengan informasi dari lingkungan pemerintah kota Kendari. Teman Pro 2, ada kabar terbaru tentang P3K Paruwaktuk di lingkup Pemkot Kendari. Jadi, BKPSDM kota Kendari saat ini itu sedang melakukan verifikasi dan evaluasi kinerja untuk proses perpanjangan kontrak periode 2026 hingga 2027. Totalnya ada 3038 P3K Paruwaktu hasil penerimaan tahun 2025 lalu yang tersebar di berbagai OPD. Nah, dari jumlah ini berdasarkan hasil verifikasi sementara, 2970 orang diusulkan untuk melanjutkan perpanjangan kontrak. Sementara ada 68 orang yang tidak diperpanjang dengan beberapa alasan, mulai dari sudah memasuki batas usia pensiun, mengundurkan diri, tidak diusulkan, mendapatkan sanksi disiplin, hingga meninggal dunia. Nah, proses ini bukan hanya melihat data administrasi saja ya, teman Pro 2. BKPSDM juga melakukan pencocokan dengan catatan penilaian kinerja atau SKP masing-masing pegawai. Jadi data dari setiap OPD akan diverifikasi lagi agar keputusan yang diambil sesuai dengan kondisi dan data yang ada. Dan buat kita yang mungkin tidak berkecimpung langsung nih di dunia pemerintahan, ada satu hal yang cukup relatable dari informasi ini, teman Pro 2, bahwasanya di dunia kerja, performa dan kedisiplinan tetap jadi bagian penting dari perjalanan kita. Mau kerja dimanapun, punya tanggung jawab yang dijalankan dengan baik, datang tepat waktu, dan menyelesaikan tugas dengan serius, tentu jadi bagian dari profesionalitas. Jadi sore ini, kita dapat satu informasi lokal, sekaligus pengingat kecil nih, teman Pro 2, tentang dunia kerja. Kita cukup kan untuk Sherlock sharing informasi lokal. Kita lanjutkan perjalanan sore ceria kita nanti di jam 4 sore. Ada bisik, bincang asik. Stay tune terus di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

Teman Pro 2, coba lihat ruang di rumah kamu. Masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya Poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan. Belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei. Dengan Indodana dan Home Credit, mulai 1,8 jutaan per bulan sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta dan ekstra diskon hingga 10% khusus furnitur ruang tidur dan aksesoris hingga 90 ribu khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani depan SPBU Kendari, lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi temani kamu di perjalanan sore ceria. Dan kita masih di bisik ya, bincang asik. Kali ini bareng Vivi aja dulu. Pernah tidak sih kamu ketemu teman lama, terus mereka bilang, eh kok sekarang kamu pendiam ya orangnya, padahal dalam kepala kamu, hah pendiam dari mananya nih? Atau sebaliknya deh, teman Pro 2 lebih ceriwis dari yang dulu. Nah, di satu lingkungan kamu terkenal paling rame, paling sering bercanda, paling gampang diajak ngobrol, tapi begitu pindah ke lingkungan lain, kamu justru lebih banyak mengamati. Dan menariknya teman Pro 2, perubahan ini tuh kadang terjadi tanpa kita sadari nih. Kita tidak bangun pagi lalu bilang, ah hari ini kalau ketemu teman si A, saya akan jadi orang yang cerewet. Kalau ketemu teman si B, saya akan jadi pendiam. Tidak begitu, teman Pro 2. Biasanya tuh tubuh dan pikiran kita otomatis membaca situasi. Siapa yang ada di depan kita, seberapa dekat hubungan kita dengan mereka, seberapa aman sih kita merasa untuk terbuka, dan seperti apa kebiasaan komunikasi di lingkungan itu. Makanya nih, jangan heran kalau kamu punya teman yang merasa kamu super rame, sementara ada juga yang menganggap kamu anaknya kalem. Dua-duanya ya bisa benar, karena mereka mungkin mengenal sisi kamu yang berbeda. Dan ini juga yang bikin kita kadang baru sadar, oh ternyata saya kalau sama orang ini bisa begini ya. Karena setiap hubungan ya memang punya dinamikanya sendiri. Nah, kalau teman-teman Pro 2 gimana? Kalau misalnya mungkin yang sedang berada di bangku kuliah deh, bandingin dengan teman saat kamu dengan teman SMA kamu, atau yang sedang kerja juga bandingin saat SMA, kuliah dan juga kerja, kamu lebih apa? Lebih kalem kah? Lebih ceriwis kah? Atau kamu merasa lebih berubah lagi nih, setiap jenjangnya berbeda? Apakah karena belum terlalu dekat, ataukah karena takut salah ngomong, atau memang suasananya nih yang berbeda, teman Pro 2? Kamu tentunya bisa gabung ya melalui WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821 8830908. Kita masih bersama di Bisik Bincang Asik.

aplikasi yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

roda dua kalau kamu sering bertanya-tanya ya, kenapa ya saya bisa beda di setiap circle, beda orang, beda vibes-nya nih teman roda dua. Mungkin yang menjadi salah satu alasannya adalah karena ya kita sebagai manusia memang punya kemampuan untuk beradaptasi secara sosial. Coba diingat-ingat lagi nih teman roda dua, ketika kamu bareng teman yang sudah sangat dekat, kita biasanya tuh lebih spontan ya. Mau bicara apa, ya ngomong aja nih teman roda dua. Mau ketawa, tidak ditahan, langsung ketawa lepas. Kadang malah belum selesai bicara, karena teman sudah tahu tuh maksudnya apa. Karena sudah ada pengalaman dan juga kebiasaan yang terbentuk selama bertahun-tahun. Berbeda nih dengan ketika kita masuk ke circle baru, kita biasanya lebih hati-hati. Bukan berarti takut teman pro dua, tapi kita sedang, oh kita mengamati dulu nih, mengenali dulu nih lingkungan kita yang baru ini seperti apa. Ibaratnya tuh kayak kita masuk ke grup chat yang baru, hari pertama ya mungkin kita hanya baca-baca aja, kedua mulai kasih emoji, ketiga baru berani ikut nimbrung. Di

berikutnya sudah kirim berbagai stiker entah di jam berapapun itu. Nah, proses seperti itu juga bisa jadi dalam bisa terjadi dalam pertemanan di dunia nyata. Kita butuh waktu untuk tahu nih siapa sih yang cocok kita ajakin bercanda dan siapa yang nyaman diajak cerita serius dan siapa yang cukup kita sapa dengan udah makan belum? Dan itu bukan sesuatu yang aneh ya teman Pro 2, justru sangat penting nih buat kita membedakan antara adaptasi dan kehilangan diri sendiri. Kalau kamu tetap tahu siapa diri kamu, tetap punya batasan, tetap bisa mengatakan tidak ketika memang kamu tidak nyaman dan hanya menyesuaikan cara berkomunikasi, itu masih bagian dari adaptasi. Karena ketika kamu menjadi diri sendiri bukan berarti kita harus menunjukkan sisi yang sama kepada semua orang. Kamu boleh lebih heboh di satu circle, lebih kalem di circle lain, lebih serius ketika bicara dengan orang tertentu, dan lebih banyak jadi pendengar ketika berada di lingkungan yang belum terlalu kamu kenal. Yang penting jangan sampai kamu merasa harus menjadi orang lain hanya agar diri kamu diterima ya, karena menyesuaikan diri itu sehat, tapi kehilangan diri sendiri demi diterima orang lain, itu lain cerita lagi nih teman-teman.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Amroy 2, kalau kita pikir-pikir lagi ya, mungkin kita semua memang punya banyak versi diri. Ada versi kita yang hanya keluar kalau sama bestie, ada versi kita ketika bersama keluarga, ada juga versi kita ketika di kampus atau di tempat kerja, dan ada juga nih versi kita ketika sendirian di kamar. Yang terakhir biasanya tuh yang paling jujur. Tapi keberadaan berbagai versi itu tidak selalu berarti kita sedang berpura-pura ya teman Pro 2. Ya karena manusia memang punya banyak sisi dan lingkungan bisa membuat sisi tertentu menjadi lebih terlihat. Misalnya kamu sebenarnya orang yang cukup percaya diri nih, tapi ketika masuk lingkungan baru kamu lebih banyak diam. Bukan berarti rasa percaya diri kamu hilang. Mungkin kamu sedang mengamati atau kamu sebenarnya suka bercanda. Tapi ketika ngobrol dengan orang yang belum terlalu dekat, kamu lebih serius, bukan berarti kamu tiba-tiba berubah menjadi orang lain ya. Kamu hanya sedang memilih nih cara komunikasi yang menurut kamu paling nyaman dalam situasi itu. Makanya daripada sibuk bertanya-tanya, aku orang yang fake atau tidak nih? Mungkin pertanyaannya lebih menarik adalah, di lingkungan mana sih saya merasa paling aman menjadi diri sendiri? Karena rasa nyaman dalam pertemanan itu penting ya teman Pro 2. Teman yang baik bukan hanya teman yang bisa diajak ketawa, tapi juga teman yang membuat kita tidak perlu terus-terusan berpikir, oh saya harus jadi siapa nih supaya diterima. Dan mungkin kalau sekarang kamu masih merasa kaku di circle baru kamu, it's okay teman Pro 2. Tidak semua hubungan harus langsung dekat, tidak semua teman harus langsung tahu nih semua cerita tentang kita. Beberapa hubungan memang butuh waktu, pelan-pelan kenal, pelan-pelan juga percaya, pelan-pelan menemukan ritmenya. Dan siapa tahu teman kuliah yang sekarang hanya kamu sapa, menanyakan kabar ataupun juga apakah sudah makan atau belum, mungkin beberapa tahun lagi malah jadi orang yang tahu nih cerita hidup kamu paling banyak. Karena semua pertemanan juga pernah dimulai ya dari fase masih jaim.

Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Tapi ini udah jadi segmen akhir di Bisik ya. Bukan segmen akhir Vivi. Tapi segmennya Bisik, bincang asik ya. Mungkin dari pembahasan kita hampir 1 jam ini ya di bincang asik, kamu tidak harus menjadi versi yang sama di setiap tempat. Karena ya namanya manusia bisa punya banyak sisi ya teman Pro 2. Ada sisi yang rame, kalem, atau yang suka cerita. Ada juga sisi yang lebih nyaman menjadi pendengar aja. Dan semuanya tetap bagian dari diri kamu. Jadi kalau hari ini kamu merasa, ah kenapa ya saya dengan teman lama bisa sebebas itu, tapi sama circle baru kok masih jaim, santai, keep calm teman Pro 2. Bisa jadi kamu memang masih membutuhkan waktu untuk merasa nyaman. Tidak perlu buru-buru memaksa diri untuk langsung akrab. Kenali orangnya, bangun kepercayaannya, temukan ritmenya, dan yang paling penting apa? Tetap punya ruang untuk menjadi diri sendiri. Karena menjadi diri sendiri bukan berarti harus selalu tampil dengan cara yang sama ya. Kadang menjadi diri sendiri juga berarti tahu nih, kapan sih waktunya kita bicara, kapan waktunya mendengarkan, dan kapan waktunya menyesuaikan diri tanpa kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Buat teman Pro 2 di circle-nya masing-masing ya, semoga tetap dengan dirinya sendiri. Dan buat kamu yang mungkin sampai sekarang mencari circle yang bikin kamu bisa bilang, nah di sini nih saya tidak perlu jaim nih, semoga kamu segera menemukan orang-orang seperti itu yang bisa tertawa bareng, bisa bicara banyak, bicara tanpa banyak mikir, bisa diam tanpa terasa canggung, dan juga yang bisa menerima kamu dalam berbagai versi. Karena ternyata beda circle, beda versi diri itu ya manusiawi ya teman Pro 2. Masih seru-seruan bareng Vivi di sore ceria. Pastiin kamu stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, coba lihat ruang di rumah kamu. Masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan. Butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu? Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, bikin set nyaman versi kamu. Pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya Poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan, belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furnitur ruang tidur dan aksesoris hingga 90 ribu khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furnitur plus free konsultasi desain dan pengukuran. Yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kendari, lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Vivi temani kamu di sore ceria. Udah jam 5 nih, lebih 14 menit ya waktu Indonesia Tengah. Anyway, teman Pro 2, kita berada di segmen Ruang Inspiratif, Informasi Pilihan Kreatif. Kita ke kabar pertama dulu, teman Pro 2, siapa bilang buat jadi atlet di level Asia harus tunggu dewasa. Nih, kita kenalan dulu sama Michaela Shanomchaya. Usianya baru 11 tahun, tapi namanya sudah masuk dalam kontingen Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Dan yang buat makin menariknya lagi, teman Pro 2, Michaela tercatat sebagai atlet termuda dalam kontingen Indonesia di ajang ini. Dan perjalanan Michaela juga bukan baru kemarin sore nih. Sebelumnya dia sudah pernah tuh mewakili Papua Pegunungan di nomor eksibisi skateboard pada PON ke-21 Aceh Sumatera Utara 2024. Tidak berhenti di situ, teman Pro 2, Michaela juga berhasil menembus final SEA Games Thailand 2025. Nah, sekarang di usianya yang masih 11 tahun, dia sudah punya kesempatan merasakan atmosfer kompetisi olahraga terbesar di Asia. Buat Michaela, keikutsertaan di Asian Games ini tentunya bukan hanya pertandingan saja nih, hasil pertandingannya. Ini juga jadi pengalaman penting untuk belajar, bertanding, dan melihat langsung seperti apa sih persaingan atlet-atlet dari berbagai negara Asia. Dan kalau bicara tentang regenerasi atlet, kisah Michaela ini jadi salah satu gambaran bahwa bibit atlet Indonesia bisa datang dari usia yang masih sangat muda. Jadi teman Pro 2, 11 tahun sudah tampil di panggung Asia. Keren kan teman Pro 2? Semoga pengalaman ini jadi bekal panjang nih bagi perjalanan Michaela di dunia skateboard dan olahraga Indonesia ke depannya.

ada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Teman Pro 2 bicara tentang game horror ya. Biasanya tuh kita langsung kepikiran game dari Jepang, Korea, atau negara-negara barat. Tapi kali ini ada game horror dari Indonesia yang justru jalan-jalan sampai Jepang. Namanya Acne Village of Calamity.

game survival horror yang dikembangkan oleh Spyro Interactive, studio game asal Indonesia. Nah, game ini berhasil dibawa ke panggung internasional lewat partisipasinya di Tokyo Game Show, salah satu ajang besar industri game di Jepang. Yang buat makin menarik lagi, teman Proy 2, game Agni ini tuh tidak hanya menawarkan suasana horor biasa, tapi game ini juga membawa nuansa mistis dan elemen lokal Indonesia ke dalam dunia permainannya. Jadi cerita dan atmosfer yang selama ini mungkin terasa dekat ya dengan budaya kita justru diperkenalkan kepada gamer di panggung internasional. Bahkan perjalanan tim Spyro Interactive di Jepang juga membuka kesempatan nih untuk mengenal lebih dekat industri game di sana. Mereka berkesempatan mengunjungi Kojima Production, studio legendaris di balik berbagai karya game ternama. Keren juga nih teman Pro 2, dari ide dan cerita yang berangkat dari Indonesia kemudian bisa dibawa ke dibawa sampai ke panggung industri game dunia. Ini juga menunjukkan ya kalau kreativitas anak bangsa tidak harus selalu meniru tren luar. Cerita lokal pun bisa punya tempat ketika dikemas dengan cara yang menarik.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Prodi 2 saja kita bergabung dengan Pro 1 Kendari untuk mengikuti risalah menjelang maghrib sembari menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Kendari dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Prodi 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Kau muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak memuji Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Empat kalimat itu amat dicintai Allah. Dan barang siapa seorang hamba yang senantiasa mengucapkan kalimat itu, maka dapat menggugurkan dosa-dosanya bagaikan dan kering jatuh dari pohonnya. Selanjutnya marilah kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Dijelaskan pula dalam satu riwayat bahwa barang siapa seorang hamba yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang bersalawat itu akan dimintakan ampun sejumlah 70.000 malaikat. Dan barang siapa yang dimintakan ampun sejumlah 70.000 malaikat seperti itu, maka orang itu termasuk penghuni surga. Insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, ada tiga cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, tidak semua pemberian adalah tanda cinta, dan tidak semua penundaan adalah tanda penolakan. Jadi perlu kita renungkan bahwa tidak semua pemberian itu adalah tanda cinta, dan tidak semua pula penundaan itu adalah tanda penolakan. Renungkanlah. Maka dalam perjalanan hidup ini, Allah menguji kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya dengan cara yang halus namun penuh makna. Jadi kalau kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu datangnya tidak tersangka-sangka, tidak terduga, dengan cara halus, namun halus itu penuh dengan makna. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi apa yang kita mau untuk menguji rasa syukur kita. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan apa yang kita inginkan, itu adalah untuk menguji rasa syukur kita. Apakah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat pemberian dari Allah ataukah tidak? Maka tentu yang kita mau diberikan oleh Allah itu melihat bagaimana kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika doa-doa kita dikabulkan, rezeki kita dilapangkan, dan keinginan kita tercapai, disitulah ujian sebenarnya dimulai. Apakah kita semakin dekat kepada Allah ataukah justru lalai dari perintah Allah? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah Ibrahim ayat 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih demikian. Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambahkan nikmat kepada. Quran surah Ibrahim ayat 7. Jadi jika kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka Allah pun akan menambahkan nikmat itu kepada diri kita. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kemudian yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunda apa yang kita mau untuk menguji kesabaran kita. Tidak semua doa dijawab saat itu. Doa yang kita panjatkan kepada Allah, tidak semua doa dijawab saat itu juga. Ada yang harus menunggu, dan ada yang harus melalui proses panjang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melihat apakah kita tetap berbaik sangka atau mulai berputus asa. Jadi doa kita yang tertunda ataupun belum dikabulkan itu, maka itu menjadi ujian bagi kita. Apakah kita dengan bersabar karena belum dikabulkan doa, atau kita berburuk sangka, atau kita berputus asa. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hadis rawahu Muslim. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menguji, yaitu dengan Allah tidak memberi apa yang kita mau untuk menguji keyakinan kita kepadanya. Jadi Allah tidak memberikan apa yang kita mau. Itu adalah untuk menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian tertinggi. Ketika harapan tidak menjadi kenyataan, ketika doa seolah-olah tidak terjawab, padahal Allah Maha mengetahui apa yang terbaik. Bisa jadi yang kita inginkan itu justru akan mencelakakan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 216. Dan jangan hanya bersyukur saat diberi, tapi bersyukurlah karena Allah masih mengatur hidup. Dan jangan hanya bersabar saat menunggu, tetapi sabarlah karena yakin Allah tidak pernah salah menetapkan. Dan janganlah goyah saat tidak diberi, karena bisa jadi itulah bentuk kasih sayang Allah yang paling dalam. Sebagai kata kunci adalah, apa yang Allah beri adalah nikmat, apa yang Allah tunda adalah rahmat, dan apa yang Allah tidak beri adalah bentuk perlindungan terbaik bagimu dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah dimuliakan, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.

0: قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tabon Pro 2, Kumandang Azan Maghrib telah kita dengarkan pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga apa yang kita kerjakan dari pagi hingga malam hari ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Selanjutnya kami hadirkan sajian lintas nada religi hingga pukul 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat mendengarkan.

Dari Abu Dzar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30 hingga 60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat...

Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Masih bareng Vivi di Sore Ceria. Kita di FYI, for your information nih teman Pro 2. Ada kabar menarik buat kamu yang pernah harus ngurus SKCK. Biasanya nih kalau yang berkaitan dengan administrasi ya teman Pro 2, persyaratan loker tuh biasanya. Nah, jadi Polri itu tengah menyiapkan layanan pencetakan SKCK secara mandiri. Jadi kedepannya tuh kita tidak perlu lagi nih datang langsung ke kantor polisi untuk mencetak dokumen itu. Sistem ini nih ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027 sebagai bagian dari transformasi layanan SKCK berbasis digital. Saat ini konsepnya masih dalam tahap uji coba nih teman Pro 2, menggunakan 10 mesin di Jakarta. Pengembangannya nantinya akan menyesuaikan kesiapan jaringan, infrastruktur, dan aspek teknis lainnya. Jadi pengurusan dokumen kepolisian ke depannya diharapkan bisa semakin praktis dan berbasis digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Teman Proy 2, teman terbaik kamu. FYI for information nih teman Proy 2, buat kamu yang sekarang lagi merasakan hari-hari panas dan kering, bukan kamu aja, kita semua ya teman Proy 2. Nah, ini ada info dari BMKG ya, memprediksi sebagian besar wilayah Indonesia tuh mulai masuk musim hujan pada bulan November 2026. Nah, puncaknya diperkirakan berlangsung bertahap mulai Desember 2026. Mulai Desember 2026 sampai Februari 2027. Jadi bukan berarti seluruh wilayah langsung hujan deras bersamaan ya. Desember diprediksi jadi puncak di 155 zona musim, Januari 162 zona musim, dan Februari 190 zona musim. BMKG juga mengingatkan saat curah hujan semakin intens, masyarakat perlu waspada terhadap potensi banjir dan longsor. Jadi teman Pro 2, dari sekarang tidak ada salahnya ya, mulai siapin payung, cek kondisi rumah, dan tetap pantau informasi cuaca dari sumber resmi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman Pro 2 jelang pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah. Vivi harus sign out nih dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja, di perjalanan jaga malam nanti ada Isa yang bakal temani kamu hingga pukul 12 malam. So, Vivi pamit dari ruang dengar Teman Pro 2. Besok kita jumpa lagi, insya Allah. Pastiin kamu stay happy and healthy dan stay tune di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

Produa. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama, personel Babinsa Koramil 141709 Ranameto Kodim 1417 Kendari bersama Babin Kaptipnas, petugas dinas pemadam kebakaran dan warga memadamkan kebakaran hutan dan lahan di desa Lolowiu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan pada Rabu 23 September 2026. Pemadaman dilakukan setelah kobaran api terlihat di kawasan hutan yang memiliki vegetasi rimbun dan kering sehingga berpotensi meluas ke area sekitar. Petugas gabungan harus masuk ke area yang terbakar sambil membentangkan selang dari armada pemadam untuk menjangkau sejumlah titik api. Kerjasama petugas dan warga membuat kobaran api berhasil dikendalikan sehingga tidak meluas ke kawasan lain. Babinsa juga mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan, terutama selama musim kering. Kita beralih ke informasi berikutnya, tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Kolaka Timur meraih TPID Award 2026 sebagai kabupaten kota berprestasi terbaik untuk wilayah Sulawesi berdasarkan keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 505 tahun 2026 tentang daftar pemenang TPID Award. Dalam daftar pemenang tersebut, Kabupaten Kolaka Timur menempati peringkat pertama kategori TPID Kabupaten Kota Berprestasi Wilayah Sulawesi, disusul Kabupaten Bumbana pada peringkat kedua dan Kabupaten Nrekang pada peringkat ketiga. Penghargaan diterima Sekretaris Daerah Kolaka Timur Rismanto Runda yang mewakili Bupati Kolaka Timur bersama PLT Asisten 1 Setda Kolaka Timur Marwan dalam rangkaian Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia X Indonesia Vintage Summit and Expo 2026 di Jakarta International Convention Center Jakarta Kamis 24 September 2026. Penghargaan tersebut diserahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto. Maksud kami Erlangga Hartarto dan disaksikan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Kita beralih ke informasi berikutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kendari mengimbau pengguna dan operator transportasi laut di Sulawesi Tenggara mewaspadai potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran. Perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari, Zumiana, mengatakan peringatan dini tinggi gelombang tersebut berlaku mulai Kamis hingga Minggu 27 September 2026 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Demikian Info Pro 2 yang bisa lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Jaga Malam, diawali dengan obrolan komunitas malam hari ini yang akan kami ikuti hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah atau pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: 90,8 Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada, akhirnya ada Dimas nih yang nemenin kamu ya, di mobil, di jalan, di sini, di situ, yang seru banget ya pokoknya teman Pro 2. Karena lagi-lagi ya, kalau misalnya kamu denger nih ada perbedaan suara antara dalam studio dan luar studio, kamu pasti bisa mendengar perbedaannya ya. Betul banget teman Pro 2, Dimas lagi ada di siaran luar studio nih ya, bareng teman-teman nongkrong Dimas coy. Dan yang bikin nongkrong kali ini agak beda adalah kalau misalnya kita nongkrong tuh biasa kan kita bawa mobil, benar nggak sih, bawa motor ya kan, bawa doi itu pasti ya. Kali ini kita nongkrong bawa sepeda teman Pro 2 ya. Apakah kamu suka main sepeda teman Pro 2? Apakah kamu ya sepedanian. Pokoknya kita tadi datang bawa sepeda teman Pro 2, dan di obrolan komunitas di hari ini kita akan ngobrol seru-seruan bareng komunitas sepeda di Kota Kendari yang punya satu frekuensi, sama-sama suka goes, sama-sama suka nongkrong, sama-sama suka berbagi kebaikan dan berbuat kebaikan toh. Dan yang paling penting adalah sama-sama percaya kalau sepeda juga punya tempat di jalan raya. Sudah bersama Dimas nih ya di Dave and Tom Space, ada Kak Rian dan Kak Anca dari Fiksi Kendari. Hai.
1: Hai.
0: Ya Allah, suaranya kenapa nih? Halo.
1: Halo.
0: Dan juga ada perempuan cantik di tengah-tengah kita nih coy ya. Ada Kak Dovi dari Keycycle. Hai. Ih, seru banget Dimas akhirnya punya teman baru nih ya, komunitas sepeda yang ada di Kendari teman Pro 2. Gimana kabar di hari ini teman-teman semua? Sehat, baik?
1: Sehat.
2: Alhamdulillah, sehat.
3: Baik.
0: Baik ya. Enggak deg-degan kan? Dikit ya. Minum dulu, minum. Ada kopi dari Dev and Tom Space nih ya. Seru banget nih ya. Oke. Kita kan hari ini mau ngobrolin seru-seruan soal komunitas sepeda ya. Dan juga nanti kita akan ngobrolin satu hal yang pengen kita share juga ke teman Pro 2 yang dengerin kita di mana-mana dan juga nonton kita di YouTube nih, karena kita nanti katanya akan ada di YouTube. Wih, jadi artis dulu kita.
2: Asik.
0: Masuk TV. Nah, ini kan tadi ada dua komunitas sepeda di Kendari ya, teman Pro 2 ada Fiksi Kendari dan juga ada Keycycle. Nih bajunya kece sekali Keycycle. Kayak aku mau ke perempuan dulu boleh ya, abang-abangku ya. Yang kanda-kanda ya. Keycycle nih sama Kak Dovi. Kak Halo. Dovi, boleh dong ya sharing dan boleh sedikit cerita nih, Keycycle itu komunitas sepeda secara khusus untuk perempuan kah atau gimana nih? Soalnya ini kayak sangat cantik dan sangat perempuan sekali ya, pinky sekali ya. Boleh silakan dijelaskan.
3: Iya, Keycycle ini kan baru terbentuk ya awal tahunan lah. Ini khusus cewek-cewek, ciwi-ciwi.
0: Asik, ciwi-ciwi.
3: Yang goesnya tuh enggak terlalu kaku, enggak perlu pakai baju khusus gitu. Pokoknya ke coffee shop nongkrong gitu.
0: Bisa join ya?
3: Bisa join. Wee. Semua, tapi semua umur.
0: Semua umur?
3: Iya.
0: Berarti omaku?
3: Iya, ada loh yang oma-oma, ada.
0: Oh, ada oma-oma yang join ternyata di Keycycle ya. Oma, kita teleponan abis ini sama Kak Dovi, Oma.
3: Iya, buat cewek-cewek.
0: Jadi start Keycycle ini berdiri di awal tahun 2026 ini. Kalau boleh spill-spill, tadi kan udah banyak tuh dari semua umur. Udah berapa juta ribu ratus orang tuh yang join Keycycle di Kota Kendari ini?
3: Ini baru anggotanya tuh baru 40-an jika.
0: 40? Tapi itu banyak loh, Kak.
3: Yang paling itu kalau 15-an lah kalau tiap minggu.
0: Setiap minggu pasti ada kegiatan,
3: pasti
0: toh?
3: Pasti ada kegiatan.
0: Asik, keliling Kota Kendari?
3: Iya, keliling.
0: Asik.
3: MTG, kemana, cari sunset.
0: Cari sunset, teman Pro 2, boh.
3: Buat
0: seru banget.
3: Kebutuhan Instagram.
0: Oh iya benar. Benar banget sih Kak Dovi nih ya. Berarti kan memang banyak ciwi-ciwi nih yang butuh kegiatan yang perlu perlu di-upload nah.
3: Iya. Tambahan konten
0: tambahan konten juga betul ya. Ini kalau Dimas bilang mau join, Dimas di demo sama satu Indonesia, bukan satu Kendari aja ya Kak Dupia. Di fiksi aja, kita langsung bergeser ke teman-teman kakandaku ya, dari fiksi Kendari. Kalau misalnya tadi Kak Dovi bilang ini Kicycle itu berdiri di Kendari, itu dari awal tahun 2026. Kalau fiksi Kendari ini sudah cukup terkenal toh ya kan, boleh dijelasin sama siapa? Mungkin Kak Anca ya?
2: Iya, kalau fiksi Kendari itu terbentuknya di November 2024.
0: Oke.
2: Nah, awalnya cuman berenam.
0: Berenam?
2: Iya, awalnya cuman berenam. Satu arah kan dari Andonohu. Terus ketemu orang naik sepeda fiksi juga di jalan. Terus kita kasih berhenti. Oi.
0: Oi.
2: Eh, kok mau masuk komunitas? Kita bikin grup nanti, grup WhatsApp.
0: Asik.
2: Nah, awalnya seperti itu, sampai sekarang di grup itu isinya sekitar 105
0: orang. 105
2: orang? Tapi kalau pergoesannya kan dia tiap hari Rabu dengan Minggu.
0: Rabu dan Minggu.
2: Tapi enggak selalu sih, enggak selalu, maksudnya enggak selalu kumpul semua.
0: Oke, oke, oke. Ya
2: paling 30 atau 20.
0: Banyak
2: yang rutin
0: sih itu, Kak.
2: Ya, lumayan
0: lah.
2: Banyak
0: juga lah. Ya. Biasanya kalau misalnya teman-teman fiksi nongkrong bareng ya, nongkrongnya tuh dalam hal, dalam kutip sepedaan bareng gitu. Itu biasanya jalurnya jauh kah? Kemana kah jalurnya biasanya kalau fiksi Kendari? Moramo.
1: Paling Batugong.
0: Batugong, oke, okay. Batugong.
1: Paling gini, dalam-dalam kota, Jip.
0: Oh, dalam kota, oke, okay, siap-siap. Berarti lewatin RRI gak? Pernah gak?
1: Pernah.
2: Biasa lewat.
0: Oh iya, benar. Pernah ikut eventnya katanya, catat.
2: Event RRI, iya, tahun lalu.
0: Tahun lalu, benar. Fun Bike. Fun Bike ya, RRI Fest 2025 betul, ya. Betul, betul. Seru banget, nanti kita adain lagi RRI Fest 2007 nah. Ya, ya siap join, ya. Siap, kalian harus join ya. Oke, okay. Kalau misalnya kita bicara tentang hobi sepeda nih ya. Ini kan lagi digandrungin, lagi viral juga, lagi diminatin sama semua orang yang ada di kota Kendari tercinta ini ya, termasuk aku. Aku juga ikut loh, nanti aja spill di terakhir. Nah, siapa yang pertama kali ngajak di antara Kak Anca sama Karian?
1: Anca.
0: Oh.
2: Dia oh iya, cetus. Awalnya.
0: Awalnya, anak gue banget di.
2: Iya. Soalnya, iya awalnya kan satu arah saja dari Andonohu, bertetangga-bertetangga. Terus ya itu ketemu di jalan orang-orang random, saling ajak. Terus yang diajak ini ajak temannya lagi,
0: benar juga.
2: Temannya lagi, jadi rame
0: bener ya. Dari bestie ke bestie,
2: iya
0: betul ya.
2: Dari bener. Dari orang yang betul-betul tidak kenal sama sekali.
0: Asik, benar-benar. Tapi Karian suka sepedaan emang?
1: Suka
0: dulu, jangan bohong lu sampingnya Kak Anca nih.
1: Mereka juga.
0: Oh iya benar.
1: Diracun.
0: Oh diracun, jadi akhirnya suka dan akhirnya jadi hobi ya. Mantap banget ya. Ini bukan MLM ya, aku pertanyaannya bukan ke arah situ ya. Kalau kalian waktu itu sempat ngajak siapa aja? Keluarga pernah diajak? Saya, doi?
1: Saya gak ada sih. Saya yang diajak.
0: Oh, Karian yang diajak gitu. Oke, oke, oke. Berarti memang kalau misalnya ada kegiatan sepedaan sama fiksi, berarti Karian dan Kak Anca ini selalu standby.
1: Paling depan.
0: Ya, paling depan ya. Untuk ngelit teman-teman ya.
2: Paling sibuk.
0: Paling sibuk ya. Benar juga. Kalau Kak Dovi gimana? Ngelit sendiri?
3: Ini saya suamiku.
0: Oh my god, teman pro 2 ternyata couple di tengah-tengah kita. Kalau aku couple-nya siapa dong terus? Karian couple aku. Abis itu gue di demo nih. Oh ternyata suami istri, oke, okay. Sama-sama hobi sepeda. Tapi Kak Dovi bikin komunitas sendiri.
3: Iya, soalnya kan kalau di fiksi kebanyakan cowok kan.
0: Bener.
3: Jadi kayak bahasanya beda, fotonya kurang asik lah foto sama cowok.
0: Kurang asik kah katanya kalau foto-foto?
3: Bahasanya beda-beda.
0: Oh, iya,
3: kalau ada cewek kan lucu, bisa TikTokan.
0: Bener, konten. Bener.
3: Bisa
0: samaan
3: baju pink, mereka bajunya hitam-hitam.
0: Emang gak mau ada rencana pakai baju pink apa kak?
2: Nanti.
3: Kayaknya buat sendiri bisa deh.
0: Yoi, sumpah kak bajunya kece banget. Aku kalau misalnya ini ada nih jadi merchandise, aku akan pakai setiap aku siaran Kak Dewi. Terima kasih. Siaran ya. Oke. Pernah janjian enggak? Berarti Kicycle sama Fiksi pernah join
1: pernah ya satu event
0: bareng enggak?
1: Sama-sama.
2: Biasanya kalau ada event collab dengan tempat biasanya sama-sama.
0: Sama-sama ya.
2: Saling aja
1: paket ya satu paket.
2: Kalau paket kan. Iya, kalau guys-nya yang rutin Rabu atau Minggu. jalan masing-masing. Soalnya kalau yang laki-laki suka balap-balap.
3: Iya.
2: Ya, kalau yang perempuan bener-bener cuma ya segitu saja. Pilihan, terus enggak bisa juga jauh-jauh.
3: Pilihan kopi shopnya juga beda biasa.
0: Oh, gitu. Ya. Jadi tikumnya berarti banyak di cafe shop gitu ya, atau di space-space ya kayak gini.
3: Kalau tikumnya sama-sama di MTQ.
0: Tikumnya di MTQ.
3: Tengah-tengah. Semua kan ada rumahnya yang di Abeli, ada yang di Andonohu, ada Mandonga.
0: Afternya afternya berarti nongkrong.
3: Iya, nongkrongnya
0: coffee shop. Oh, coffee shop seru juga. Deventon baru pertama kali kah?
3: Ya.
2: Berapa kali?
1: Ini sering.
2: Akhir-akhir ini sering. Akhir-akhir ini sering karena sering, kan baru ya? Juga baru juga buka lagi. Baru opening lagi.
0: Iya benar juga ya, baru opening juga ya teman Pro 2 ya. Nah, berarti sebenarnya yang teman-teman ya, teman-teman cari itu bukan goesnya di, tapi satu fannya, saudaranya ya.
2: Iya, dari circle baru saja karena kayaknya di tempat kerja juga sudah bertahun-tahun kan. Jadi cari circle baru lagi seperti karena isinya juga grup itu random sekali. Ada yang masih dari ada yang start dari SMP.
3: Iya.
2: Sekarang sudah SMA kelas 2.
0: Ya Allah.
2: Terus yang paling tua ada juga yang tua 30 sekian.
0: Oh.
2: Tapi nongkrongnya sama-sama. Bicaranya juga masih nyambung.
0: Iya, enak juga ya berarti ya.
2: Iya, random
0: satu
2: sekali.
0: Tongkrongan sepedaan, semuanya sefrekuensi.
2: Iya,
0: ya kan? Ngobrolinnya. Ngobrolinnya random tapi nyambung gitu ya, mantap. Saya bisa join enggak?
2: Boleh. Boleh. Penting jangan sepeda listrik.
0: Oh iya, yang penting jangan sepeda listrik. Kalau enggak punya sepeda gimana? Iya, belilah.
2: Rental-rental banyak
0: rental,
2: sekarang.
0: Oh iya, sekarang banyak rental, benar-benar.
3: Rental sepeda murah lagi.
0: Bener, yang cewek-cewek kayaknya kemarin aku sempat datengin di teman-teman Pro 2 di eventnya RR Kendari juga kayak suka sepedaan enggak? Suka Mika, tapi saya suka rental di sini gitu. Di sini. Oke, note aku catat gitu. Tapi kalau Kak Devi sendiri nih, kan sering gabung tuh sama Fixie gitu ya. Biasanya itu ada apa ya? Ada treatment khusus enggak, coy?
3: Treatment khususnya kadang kalau yang kami ikut nih kayak cycle itu biasa mereka sesuaikan rutenya, enggak terlalu jauh.
0: Betul.
3: Coffee shopnya yang inilah apa? Yang ada indoornya.
0: Oke, oke, oke.
3: Karena Cici kan keringatan di itu cara yang dingin-dingin.
0: Betul. Ya, benar juga ada. Ya. Jadi selain nongkrong di coffee shop ya, pasti pernah bikin event bareng atau kegiatan bareng kan?
3: Iya, sudah berapa kali?
2: Kalau event paling
1: diajak.
2: Kalau event banyak.
3: Kita berkumpulnya ini, Kak.
0: Kestelak. Minum dulu. Ada kopi dari The Phantom. Gimana Karian? Gimana?
1: Kalau event paling kadang ada yang ajak begitu terus dia mau satu paket sama yang cewek-cewek.
0: Oh gitu, collab
2: tapi,
0: ya.
2: Tapi kalau yang ada yang rutin itu yang tiap rutin bulan.
0: Oh, ada.
2: Dia itu sudah jalan setahun dari 2025 bulan Maret.
0: Oh, 2025 Maret kemarin.
2: Ya.
0: Event apa itu kalau boleh tahu?
2: Dia itu namanya Critical Mass.
0: Critical Mass Kendari?
2: Iya, Critical Mass.
0: Oke,
2: Dia itu turunannya sebenarnya eventnya dari luar.
0: Oke.
2: Dari luar dari tahun 1992.
0: Wow.
2: Terus masuk di Indonesia itu di 2012.
0: Oke.
2: Nah, kebetulan kemarin di Kendari sudah ada juga.
0: Asik.
2: Mulai tahun 2025. Jadi dia setiap kapan?
1: Setiap Jumat terakhir tiap bulan.
0: Setiap Jumat terakhir di akhir bulan.
1: Kebetulan bulan ini tanggal 25
0: September. Bulan ini tanggal 25. Wih, seru banget. Besok dong.
1: Besok.
0: Telat
1: kebetulan
0: kita.
1: Acaranya di sini juga.
0: Oh, kebetulan acaranya di Phantom juga seru banget ya. Tapi kalau misalnya boleh tahu ya, di Critical Mass Kendari ini berarti semua komunitas sepeda.
1: Meskipun bukan komunitas asal dia punya sepeda kalau mau join.
3: Gabung silakan gabung.
0: Oh gitu. Yeah. Berarti aku juga bisa join.
1: Boleh.
0: Asik banget. Oh, yang pernah aku tahu di mudah-mudahan nanti tolong dikoreksi ya. Kalau di Jakarta itu Critical Mass Jakarta itu kita minggir nih di jalan protokol gitu di jalan poros gitu ya. Bawa lampu kah gitu ya, bawa ini.
1: Emang wajib biasanya.
0: Wajib
1: kan
0: ya.
1: Diwajibkan sih. Minimal ada lampu karena kita kan goesnya malam.
0: Betul, karena goesnya malam gitu ya. Tapi kalau misalnya di Critical Mass Kendari sendiri ya, sebelum nanti kita lanjut ngobrol ke dalam, apa tujuan atau purposes yang pengen dikasih pesannya ke anak-anak muda Kendari?
2: Kalau Critical Mass itu kan sebuah gerakan, gerakan bersepeda bersama-sama, yang tujuannya dia itu untuk menyuarakan bahwa sepeda itu punya hak yang sama di jalan.
0: Oke. Okay.
2: Sama halnya seperti mobil, motor. Jadi ini kan biasanya pesepeda itu sering di ini kan dipandang sebelah mata kayak selalu dikelakson, dibilang mengganggu di jalan, jangan selalu di tengah jalan.
0: Oke. Okay.
2: Ya memang ada mungkin beberapa orang kan.
0: Sip.
2: Tapi tahu tempat saja sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Di jalur sebelah kiri, jadi sama saja di jalan itu. Sepeda itu sama dengan sepeda motor dengan mobil.
0: Setuju. Semuanya punya hak yang sebagai sama pengguna jalan. Ya, betul ya. Teman Pro2 nanti kita akan cari tahu tentang kereta Kaumas Kendari lebih dalam lagi ya. Karena nanti Kak Anca, Kak atau Kak Rian atau Kak Dovi nanti akan nyanyi bareng. Iya. Enggak ya. Kita akan ngobrolin tentang kereta Kaumas Kendari. Jadi jangan ganti frekuensinya. Tetap bersama kami di 90,8 Pro2 Kendari. Teman terbaik kamu.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: d'or. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dimas masih bersama dengan besi-besi Dimas nih, ada dari Rian dan Anca dari Fiksi Kendari, ada juga Dovi dari K-Cycle, dan kita juga masih ada di Dev and Tom Space gitu ya. Buat kamu yang bingung mau nongkrong di mana, kita nongkrong sama-sama di Dev and Tom Space ini ya, di pagi, siang, sore, malam pokoknya ya, setelah sepedaan pastinya. Nah guys, kita sekarang masuk ke obrolan yang pengen kita sharingin teman Pro 2, yaitu tadi critical mass Kendari itu tadi. Kan tadi udah jelasin kalau critical mass Kendari itu adalah satu kegiatan ya, jatuhnya event ya. Goes bareng sama semua orang yang ingin join gitu ya. Baik yang punya atau tidak punya sepeda, harus punya dong. Yang kita menggerakkan campaign We Are The Traffic. Gitu ya, ini tadi kita spill-spill di belakang layar, We Are The Traffic itu katanya udah menggaung selama kurang lebih hampir 1 tahun dari tahun lalu ya. Boleh dijelasin gak sih, We Are The Traffic, dari tagline-nya Critical Mass Kendari itu, tujuannya atau pesan campaign-nya itu apa, We Are The Traffic itu kak?
1: Campaign-nya itu, kami juga ada di jalan begitu, sepeda itu sama.

0: Tapi banyak komunitas, bukan cuma 1, 2, 3 aja toh, iya. Tapi semuanya bisa gabung gitu ya.
1: Apa, enggak mesti dari komunitas juga?
0: Enggak mesti dari komunitas sepeda juga.
1: Yang penting dia punya sepeda.
0: Yang penting dia punya sepeda.
2: Semua sama.
0: Independen gitu ya.
1: Boleh.
0: Bingung nih, aku mau ngapain ya? Oh, aku ikut teman-teman aja tuh setiap Jumat akhir bulan ya.
1: Ya,
0: Jumat akhir bulan dan rencananya bulan ini akan diadakan di tanggal 25 besok.
2: Ya, tanggal 25 besok jangan lupa datang.
0: Oh, oke.
2: Entom.
0: Oke, siap. Rutenya kalau acara ini gimana? Kalau Critical Mass We Are The Traffic ini rutenya kayak gimana, Kak?
1: Dia menyesuaikan biasanya kita ini paling tas 10 kiloan.
0: 10K ya.
1: Itu paling dekat, biasanya 15, 12.
0: Oke, 10K.
1: Karena kadang ini apa? Ada yang dari jauh tuh, kayak dari Ranometo. Kalau dikasih rute dekat, mereka ini apa protes? Kenapa terlalu dekat?
3: Soalnya sudah effort ke Kendari.
0: Benar.
3: Masa cuma segitu saja.
0: Jangan bilang mereka dari Ranometo ke Kendari sini naik sepeda juga.
3: Ada dari Konda.
2: Dari Konda
1: naik sepeda.
0: Sepedaan dulu ke sini terus ikut campaign. Iya. Terus mereka pulang bareng juga sama geng-geng, nah?
3: Biasanya cari di grup WhatsApp yang yang searah bilang, ada yang searah dari Baruga.
0: Oh gitu.
3: Nanti berangkatnya sama pulangnya sama-sama.
0: Oke, okay. Nah ini menarik nih. Ngomongin tentang Critical Mass Kendari ini. Ini kan tadi ada yang dari ini, ada yang dari ini, ada yang dari ini gitu ya. Ngegabunginnya gimana? Berarti ada WhatsApp grupnya ya? Yang mau join berarti harus join WhatsApp grup?
1: Nggak mesti, Ji, karena kita rutin infokan satu minggu sebelum harinya itu di Instagram.
0: Instagram. Apa tuh nama Instagramnya?
1: Critical Mass Kendari.
0: Critical Mass Kendari, oke. Itu semua informasinya tentang kegiatan bulanan itu pasti diupload di situ ya, di informasinya di situ.
1: Malah kadang kita info H-3, itu H-4 ada yang bertanya,
0: masih bisa gitu
1: bulan
0: ya?
1: Bulan ini adakah?
0: Wow. Ada
1: begitu, karena kan orang
2: momen yang selalu ditunggu-tunggu.
0: Momen yang selalu ditunggu-tunggu
2: sepeda,
0: ya.
2: Sepeda.
0: Aku juga tadi ngelihat spill-nya di Instagram dan itu ramai banget sih, Kak, malam-malam.
3: Untuk 2 bulan terakhir itu ramai sekali karena kayaknya sudah puncak-puncaknya musim sepeda.
0: Bener juga.
3: Iya, kayaknya ya.
0: Semua orang demam sepeda ya, termasuk Dimas ya. Tapi ini jadi campaign yang bagus juga toh. Jadi kita bisa ngajak semua orang yang bingung mau ngapain gitu, ngabisin waktu kayak gimana. Join aja Critical Mass Kendari gitu ya.
3: Mau yang betul-betul pesepeda atau cuma FOMO. Selama ada sepedanya. Hal yang baik, olahraga kan baik.
2: Bahkan yang udah punya sepeda, sekarang banyak yang ikut itu mereka rental.
0: Sekarang
2: banyak yang buka usaha.
0: Benar-benar, jadi gak bantu perlu khawatir.
1: Bantu
0: UMKM.
3: Support
0: UMKM ya. Jadi untuk kamu semua jangan khawatir kalau misalnya kamu pengen join Critical Mass Kendari, gak punya sepeda, rental. Nanti dikasih tau rentalnya
2: di
0: DM aja ya.
2: Di story
3: Critical Mass ada.
0: Di story Critical Mass ada tuh ya. Nanti di spill dan sebagainya. Oke, pertanyaan selanjutnya berkaitan sama We Are The Traffic ini kan. Ini satu campaign hashtag yang bagus banget yang harus kita masyarakatkan nih informasi ini. We Are The Traffic, kita tuh sama-sama pengguna jalan gitu ya, Kak ya. Nah, ketika rombongan setiap Jumat malam di akhir bulan itu jalan ya kan, berapa tadi 15K? Apa 10K? 10 kilo ya?
3: Biasanya 10 kilo.
0: 10 kilo gitu ya.
1: Menyesuaikan tiap bulan.
0: Iya. Ada respon masyarakat yang paling berkesan gitu. Weh, rame banget. Hai kakak-kakak youtuber.
1: Malah kadang ada yang sempat video dari mobil.
2: Semangat kak.
3: Biasanya orang heran juga karena
1: rame sekali.
2: Mana ini, dari mana ini?
3: Kenapa banyak sekali orang naik sepeda?
2: Mau apa ini? Kenapa ini? Begitu.
0: Benar juga ya, itu berarti panjang sekali nih, karena kan ini ratusan toh?
3: Iya.
1: 200 lebih, kayaknya 200 lebih itu bulan kemarin, 2 bulan terakhir ini ramai sekali memang.
2: Ya, semakin ramai
0: ya, gak cuma cewek, gak cuma cowok, gak cuma anak muda. Ya,
2: awalnya tuh cowok-cowok jis,
0: awalnya
2: makin
0: cowok-cowok.
2: Kesini makin banyak cewek-cewek yang ikut.
0: Asik banget. Pasti ketemu jodohnya di sini kan?
2: Ada loh, ada
3: yang ketemu jodohnya. Ada sekali.
2: Ada sekali.
0: Jangan-jangan kalian juga mencari jodoh di sini nih, coy.
3: Ada misterinya dia, ada misterinya.
0: Coy ya, boh. Tapi berarti seseru itu ya. Kita gue bareng malam-malam gitu ya. Kita menyemarakan campaign gitu ya. Ada kegiatan lain gak selain itu? Maksudnya kayak kita ngumpul di Tikum nih, misalnya Tikumnya di Dave and Tom.
1: Iya.
0: Finishnya kan nanti di sini juga toh.
1: Iya.
0: Nah, terus selama kegiatan itu apakah hanya goes gitu atau nanti ada pemberhentian di spot mana gitu, atau seperti apa?
1: Kalau pemberhentian

0: Yan itu biasa kita berhenti setiap habis lampu merah.
1: Oh gitu.
0: Nah, karena kan kadang putus. Di depan dapat lampu merah, setelah hijau di belakang masih dapat. Makanya kita baku tunggu biar biar takutnya nanti ada yang menyenggol apa segala.
1: Oh iya benar. Benar, baku tunggu nah. Ih, keren banget ini teman Pro 2 ini, nah, jadi terus, salah satu.
0: Terus finish, kita kadang ada yang sponsor buat games-games begitu.
1: Cakep. Makanya, ada kolaborasi ya berarti ya? Iya,
0: biasanya
1: ya.
0: Ada.
1: Mantap banget. Berarti ini baku tunggu. Nah, rata-rata ya, tanpa memojokkan siapapun, ini kadang-kadang lamanya di gitu. Beh, saya udah sampai sini, saya udah mau finish, dia masih di Mandonga gitu. Ini benar ya, baku tunggu ya. Di setiap spot lampu merah. Ya, ya terus ya. Kita jalan bareng lagi. Ya. Terus yang tadi event yang apa bagi-bagi hadiah enggak di jalan kan?
0: Enggak.
1: Enggak ya? Di tikum ya?
0: Tikumnya.
2: Di tikum gitu. Foto-foto juga.
1: Foto-foto juga
2: dengan di finishnya.
1: Oh, gitu, seru juga ya. Biasanya maksudnya ada aja yang support gitu ya. Tanpa ya. Diminta kan?
0: Mereka yang menawarkan. Malah kadang kita nena mau tolak.
1: Mantap banget berarti ya. Ada pengalaman paling seru, paling memorable apa selama kegiatan ini berlangsung? Sama dua bulan yang ramai terakhir ini, Di?
0: Ada dua bulan kemarin.
1: Boleh.
0: Terlalu ramai.
1: Iya.
3: Terlalu ramai ya. Tidak sempat briefing, terus enggak pakai yang dulu-dulu kita pakai marshal. Jadi ada yang atur jalannya kan, sebelum melewati perempatan, pertigaan. Pasti ada marshalnya. Terus dua bulan yang lalu itu tidak ada yang marshal atau apa. Tahu-tahu ramai sekali.
0: Karena jadi disangka mau ramai itu tuh, musuh ramai itu. Jadi kaget tuh.
3: Biasanya kan kita saja paling 100 orang mungkin. Yang 2 bulan lalu itu bulan apa itu? Agustus.
1: Iya.
3: Agustus.
0: Iya, Agustus. Iya. Enggak, Juli.
1: Juli. Iya, benar-benar.
0: Itu Juli.
3: Wah, ramai sekali. Di MTQ itu sampai tertutup semua jalannya.
0: Enggak berhenti-berhenti sepeda lewat. Enggak
3: berhenti. Serius? Iya. Jadi yang Agustus kita sudah briefing kembali lagi, kita ingatkan lagi. Sebenarnya critical mass itu apa sih? Jadi kita punya hak yang sama, tapi tetap kita wajib berbagi jalan dengan yang lain kan? Supaya kita tidak jadi musuh masyarakat. Nanti dibilang bikin macet-macet saja. Jadi semua sudah diatur lagi kembali, selalu di jalur kiri, terus tidak berbanjar sampai ke tengah jalan. Terus kalau lampu merah pasti berhenti, wajib.
1: Benar.
3: Iya.
1: Marshalnya itu dari teman-teman fiksi juga kan? Atau dari kalian juga marshalnya?
0: Kadang kita minta di tikum siapa yang mau.
3: Oh iya. Gitu. Siapa-siapa saja yang mau. Siapa-siapa yang mau jadi enggak harus.
1: Enggak mesti ya.
3: Yang wajib. Siapa yang mau jadi, kan biasanya kita punya toa sendiri. Siapa mau jadi pembicara silakan bicara.
1: Oh gitu. Berarti maksudnya dibebaskan ya. Maksudnya diberikan kesempatan untuk teman-teman yang join gitu
0: bahkan
1: ya.
0: Bahkan. Kalau ada yang mau urus untuk bulan depan boleh.
1: Beh, serunya. Ya,
3: biasanya di grup WhatsApp. Biasanya di grup WhatsApp bilang sudah ada tikum untuk bulan ini. Kalau belum ada, bisa kah? Oh, kalau boleh. Kalau bisa silakan, gas. Siapa yang bisa ketemu yang punya tempat?
1: Asik. Apalagi di satu sisi tadi banyak yang ngajakin kolaborasi gitu ya. Entah event kan, entah apalah. Nah, kalau Kadovi sendiri ini kan seramai ini nih kak, seramai ini. Apalagi kakak punya komunitas tadi, Keycycle yang memang anggotanya itu perempuan-perempuan semua, cewek-cewek semua. Sempat ikut nyaturi juga gak sih cewek-cewek yang ikut di martial art ke event ini nih tadi?
2: So far saya briefingnya di grup, kakak-kakak jangan lupa pakai helm, yang punya lampu, dipasang lampunya. Pakaiannya hati-hati, jangan terlalu pakai rok, kalau pakai rok panjang atau celana panjang diikat sampingnya, jangan sampai ada hal-hal yang enggak.
1: Benar. Kan? Ya. Benar juga ya, berarti semuanya di briefing di grup.
2: Iya, di briefing. Terus kalau foto juga sini cewek di depan supaya
1: kelihatan gitu ya.
2: Sama juga kalau startnya cewek-cewek di depan supaya enggak ketinggalan gitu.
1: Benar. Woman first. Woman first gitu, dan we need to protect woman gitu.
2: Dan teman-teman semua juga welcome begitu. Ada treatment
1: cakep
2: khususnya
1: ya,
2: memang.
1: Treatment khususnya ya. Tapi kalau untuk yang, maaf nih, untuk yang opa-opa sama om-oma kita yang ikutan critical mass ini, ada kan?
3: Ada.
2: Ya.
3: Ada yang om-om dan komunitas-komunitas dari kayak yang biasa ada. Suka ngelup di KB pagi-pagi. Biasa Om Abdi. Halo Om Abdi. Ya. Road bike biasanya pagi-pagi kan balap-balap. Kalau malam-malam
1: santai. Oh iya benar. Pagi-pagi ada yang suka balap ya, aku tahu ya.
3: Biasa sering ngelup kan?
2: Iya.
3: Malam biasa semua. Ada ikut juga. Pakai biasanya pakai MTB. Biasanya kan road bike kalau pagi, malam pakai MTB santai.
1: Benar. Benar juga ya. Pokoknya tuh di Critical Mass ini semuanya tuh terjun, semuanya tuh turun jadi satu kesatuan, nah.
3: Iya.
1: Gitu ya, enggak ada perbedaan
3: gak event ada, itu. Ada siapa ketuanya siapa ini enggak ada. Organik saja jalan.
1: Organik ya, seru banget. Oke, ini aku ada satu pertanyaan yang kita serius dulu. Ya. Serius dulu.
2: Silahkan, Kak, silahkan.
1: Serius ya, ini pertanyaannya bercanda gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa nyampein satu apa ya, satu message, satu pesan sederhana kepada pengguna jalan di Kendari gitu ya, secara ringan aja gitu. Baik pengguna motor kah, pengguna mobil, atau pedestrian jalan kaki kayak aku suka banget jalan kaki, boh. Ataupun mau sesama sepeda, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan?
0: We are the traffic.
1: Weh, cakep. We are the traffic, brother.
3: Kalau pesan-pesannya kayak di sekitaran MTQ itu yang sudah ada jelas jalur sepeda.
1: Oke.
3: Biasanya kan dijadikan lahan parkir.
1: Iya,
3: betul. Iya, sebaiknya lebih ditertibkan lah. Terus untuk pengguna kendaraan yang lain, sepeda motor dan mobil, kalau kita di lampu merah, sabarlah. Lampu hijau itu tandanya jalan.
1: Betul.
3: Iya. Kita jalan gitu. Nggak usah mendik klakson, karena itu bukan lomba cerdas cermat.
1: Betul. Siapa tuh yang suka klakson-klakson aku di belakang?
3: Ada kesian, betulan. Biasanya mobil terik lah, biasanya mobil terik.
2: Iya, betul. Itu bikin panik. Kita yang pelan-pelan ambil jalur
1: kiri, benar.
2: Masih juga di klakson,
1: benar juga.
2: Betul.
1: Jadi
2: betul.
1: Ini awareness juga ya untuk awareness semua pengguna jalan gitu. Kalau untuk pedestrian, kita kan jalannya di trotoar, ya kan? Kalau untuk pesepeda, kita jalan di jalur kiri itu ya, yang satu garis itu. Kalau untuk motor dan mobil, kalian punya jalan masing-masing juga, ya. Doi juga punya jalan masing-masing bersama kita juga gitu ya. Intinya kita semua punya jalan masing-masing itu. Berbagi jalan, asal jangan terlalu apa heboh, nah. Terlalu gedebak-gedubuk kalau bahasa Inggrisnya. Gitu, gedebak-gedubuk gitu. Tet gitu ya, gak sama. Sabaran jadi
2: panik
1: orang.
2: Itu, nah.
3: Panik orang. Kayak lomba cerdas cermat saja.
1: Tapi by the way aku mau nanya. Kemarin di Critical Mass itu ada anak-anak juga join kah?
2: Ada. Anak kita juga ada. Ikut.
3: Ada. Anakku juga ikut. Masih kelas 3 SD.
1: Kelas 3 SD?
2: Aman, iya.
1: Kak Dewi, kita join lah sama Joy. Oh gitu. Berarti anak-anak juga ikut nih.
3: Boleh.
1: Dapat,
3: boleh.
1: Pasti dapat protection kan?
3: Iya, di tengah, di tengah dia.
1: Di tengah ya. Oh iya benar. Tapi sama 10K juga.
3: Sama ya, kalau bisa sampai finish.
1: Walah.
3: Kalau tidak bisa cari jalan potong kompas.
1: Kalau habis sepeda diangkat sama orang tuanya. Gitu ya teman-teman dua. Jadi pesannya ini tadi penting banget, sesama pengguna jalan kita harus saling menghormati dan menghargai.
3: Iya, betul.
1: Ya. Kalau misalnya kamu pencet klakson kamu, kita akan bunyiin pakai lagunya itu Nona yang Hong itu ya. Tet. Kita bunyiin pakai itu sebagai telolet kita ya. Oke, nanti kita akan balik lagi ya teman-teman, ada Kak Dovi, Kak Harian dan juga Kak Anca. Aku punya satu segmen spesial lagi nih yang kalian tidak tahu, boh. Ada apa? Tungguin aja ya, jangan ganti frekuensinya, tetap bersama Dimas dan juga teman-teman dari komunitas sepeda hanya di Pro2 Kendari, teman terbaik kamu.

0: cinta. Masih ada Dimas dan juga teman-teman dari komunitas sepeda yang ada di Kota Kendari ya. Dan kita ada di segmen terakhir nih, enggak itu ya. Enggak kerasa kita udah di segmen terakhir.
1: Cepatnya nih.
0: Apa kita minta sejam lagi? Ya Kak Dewi. Sampai jam 9 malam nah ya Allah. Oke, kita sampai di segmen terakhir. Biasanya tak pakai minyak wangi, coy. Biasanya di segmen terakhir itu kita ada satu segmen seru-seruan namanya rapid fire question. Do you guys ever heard about that?
1: Belum.
0: Rapid fire question adalah aku kasih dua pilihan jawaban, dua pilihan ya, kalian harus pilih satu secara cepat tanpa mikir panjang. Okay. Karena kita mau melihat kekompakan kalian sebagai bestie. Apakah mereka bestie? Apakah mereka kompak? Kita cek lewat rapid fire question. Udah siap belum?
2: Udah siap belum?
0: Karena kan tadi kita udah ngomongin we are the traffic gitu ya, dari awal sampai akhir. Pesannya juga bagus banget. Kita kasih mereka hiburan dulu teman berdua ya. Tolong gak ada satu detik nah jawab langsung barengan telepati. Apalagi Kak Dovi sama Kak Anca nah boh. Kita lihat chemistry mereka sebagai couple. Yeah. Ready? Oke, rapid fire question dimulai. Pilih satu. Gue pagi, gue semalam.
2: Malam.
0: Oke, cepet nah Kak.
2: Iya.
0: Yang cepet ya, oke. Sepeda fiksi atau sepeda gerd?
2: Fiksi.
0: Asik. Gue sendiri rame-rame.
2: Rame.
0: Asik. Ah, masih ada yang lama nih. Gue 10K tapi santai atau 30K tapi ngos-ngosan?
1: 30K.
0: Oh, santai lah 10K.
2: Santai lah.
0: Biar Wirian.
2: Bu, padahal dia. Gak usah
0: aja. Kalian berarti sama aku. Matchnya coy gitu ya. Helm wajib atau yang penting pede?
2: Wajib lah.
0: Wajib. Oh, dari helmmu.
2: Oh.
0: Nanti kita interview sendiri nah karyan ini ya. Nada
1: okay. Dijual kepala di marketplace.
0: Yeah. Benar juga. Goes atau rebahan?
2: Goes
1: lah.
0: Oh asik. Kirain tadi mau pilih rebahan, benar juga. Sepeda baru, sepatu baru?
2: Sepeda baru.
0: Memang karyan nih. Benar. Ada tuh sepatu barunya Karian aku lihat.
2: Ya, betul.
0: Oh coy ya. Oke. Lebih sakit mana? Kaki pegel atau lihat harga sepeda yang mahal?
2: Lihat harga sepeda.
1: Harga sekarang naik semua harganya.
0: Lihat harga nah. Benar juga. Aku mau DP KPR ku terus dibilang kamu beli sepeda aja coy ya.
1: Kalau sama harganya.
0: Hampir sama harganya kan? Iya kan? Oke. Nah sebagai komunitas Goes. Sarapan dulu atau ngopi dulu?
1: Sarapan dulu.
0: Ngopi belakangan.
2: Nanti
0: pingsan. Benar. Oke. Okay. Lebih takut hujan atau tanjakan?
2: Hujan. Tanjakan bisa didorong.
0: Hujan. Tanjakan bisa didorong ya. Yeah. Hujan enggak bisa didorong. Benar juga. Oke. Okay. Temen gue yang telat 30 menit ditunggu atau ditinggal?
1: Ditinggal. Sesuai itu kesepakatan.
0: Ya. Benar.
2: Kalau cewek-cewek biasa ditunggu.
0: Kalau cewek-cewek biasa ditunggu.
2: Soalnya mereka rempong.
0: Ini tanpa menyudutkan siapapun ya. Tolong ya teman-teman. Ya,
2: makanya kita suka beda tempat.
0: Oh gitu, benar-benar. Karena kalau misalnya itu suka soalnya, ada berantem.
2: Iya, soalnya mereka dandan dulu.
0: Benar.
2: Bajunya udah langsung pakai-pakai gitu.
0: Benar, kalau kita kan Kak, kita pakai training, pakai sepatu, pakai baju nah. Udah.
2: Oke, jilbabnya di-match sama sepatunya.
0: Karena ada
2: dandannya.
1: Memplamir dulu.
0: Ada kebutuhan kontennya, benar juga. Oke, teman yang bilang deket kok tapi ternyata 15 kilo itu masih teman atau bukan?
1: Masih teman. Teman ya tapi pembohong. Jangan percaya grup, banyak pembohong.
0: Jangan percaya TTB, teman tapi bohong.
1: Pelan-pelan juga tanya, pelan-pelan.
0: Pelan-pelan, iya pelan-pelan, ditinggal. Ya, iya, Moramo mana, Moramo deket. Coy gitu ya. Oke, ini kayaknya cocok untuk couple dulu nih ya. Gue romantis sama pasangan atau rame-rame sama komunitas?
2: Rame-rame
0: saja. Loh kenapa, boh?
1: Terlalu sering.
0: Ah, iya benar. Kita bikin romantis. Oke, kalau sepeda bisa ngomong, kira-kira sepeda kakak-kakak semua akan sering ngomel soal apa?
1: Paling bilang sudah Mi. Tidak sanggup. Kalau sepeda aku paling dia bilang terima kasih nah.
0: Asik.
1: Saya urus terus tuh.
0: Asik. Ya, yang ini enggak diurus Kak.
1: Biar minta terus dia.
0: Kalo aku tidak tanggung jawab, nah kalian kita minggir dulu.
2: Kalau sepeda aku sering diurus dia. Sepedanya,
1: oh gitu. Ngurus juga
2: masalahnya.
3: Tinggal pakai. Masalah rumah tangga, masalah rumah tangga.
0: Masalah rumah tangga kita bergeser ke dalam, nah kak. Oke, okay. Siapa di antara kalian bertiga yang paling sering ngajak goes?
1: Saya
0: Anca. Oke, benar Kak Anca. Siapa tahu nanti aku yang sering ngajak gue.
1: Coy
0: gitu. Siapa yang sering bilang gas tapi sering telat?
2: Rian.
1: Ya terus. Masa dijemput, Bi? Dijemput, Bi.
0: Dijemput. Ya Allah.
2: Kurangnya diantar juga.
0: Ya Allah. Princess Dimas ini ya.
3: Singgahi.
0: Oke, oke. Oke, ini hampir terakhir ya. Satu kata menggambarkan kenapa kamu masih harus bersepeda sampai hari ini.
3: Besar perut, besar perut.
1: Olahraga itu penting. Besar perut.
0: Olahraga itu penting.
1: Olahraga itu penting.
0: Olahraga itu penting. Kalian?
3: Besar perut, besar perut.
0: Besar perut. Kamu ngatain aku.
2: Nah kak, temanku kesian.
0: Enggak, Ji. Memang begini dari sononya.
3: Bisa aja begitu.
0: Iya, benar-benar. Kalau Kak Dovi?
2: Ih, biar waras.
0: Biar waras?
2: Iya.
0: Benar juga lagi.
3: Berarti
0: tolong.
3: Yang tidak naik sepeda orang gila. Biar waras.
0: Tolong, tolong nah untuk produserku, untuk katimku, untuk bapak kepsaku ya, izinkan saya goes setiap hari Minggu gitu. Setiap hari Jumat, benar juga. Terakhir. Terakhir apa ya kira-kira, ada pertanyaan apa ya? Oke. Pertanyaan terakhir. Pilih goes di Dev and Tom atau di tempat lain?
3: Dev and Tom lah.
1: Di sini tuh.
2: Dev and Tom.
1: Pasti nih.
0: Ah?
1: The one and only.
0: Wah.
1: The one and only.
0: Betul. Iya.
2: Kan baru opening kak. Coba tahu dari kemarin-kemarin.
0: Pasti oh toh kalau tahu dari kemarin-kemarin nggak di sini toh?
1: Eh, di sini tuh.
0: Nggak bercanda ya. Memang besok. paling the best di sini ya. Dev and Tom ya.
1: Nyaman tahu tempatnya.
0: Ada nyaman.
1: Ada outdoornya.
0: Benar.
2: Tengah kota.
0: Benar. Kopinya enak.
1: Iya.
0: Cobain kentang gorengnya katanya. Ya,
2: sudah
0: tadi.
3: Sudah malam juga.
0: Kayaknya nanti kita bungkus deh Kak Dewi. Oke, tepuk tangan dulu dong. Ternyata mereka kompak. Memang ya, kalau misalnya bestie itu bisa kelihatan kompak lewat rapid fire question. Ternyata 20 pertanyaan tadi juga satu hal yang kelihatan jelas adalah sepeda buat teman-teman semua itu bukan soal kendaraan aja ya, tapi bagian dari hidup besomba.
2: Kebetulan
0: nah, betul juga ya. Ada teman, ada komunitas, ada kesehatan, ada juga kesenangan, ada juga cerita ya kan. Ada kisah romantis juga, ada ruang ya kan. Di Deventom ini ada ruang juga untuk ketemu, silaturahmi dan sebagainya, dan punya teman sefrekuensi yang sama gitu ya. Jadi Karian, Kak Anca, Kak Dovi, sebelum kita tutup ya. Kalau hari ini ada satu orang yang lagi denger Pro 2 tapi belum pernah ikut komunitas sepeda, apa tuh yang pengen disampaikan?
3: Beli sepeda ikut.
1: Apa? Ikut, datang saja. Kalau ada sepedanya boleh gabung. Kalau ada sepedanya boleh disewa juga.
0: Boleh gonceng?
1: Gonceng bisa kalau ada goncengannya. Gonceng saja.
0: Kakak Dimas mau gonceng depan. Boh.
1: Bahaya itu, bahaya.
0: Badan sebesar ini, boh gitu ya. Oke, jadi pesan dari Kak Anca itu. Kalau dari Kak Dovi gimana sebagai lead dari komunitas Kicycle?
2: Kalian harus coba goes.
0: Asik.
2: Daripada gabut di rumah, mending goes. Karena kalau goes itu, kalau lagi stres itu ya, lagi goes itu bisa hilang lah sementara.
0: Stress release.
2: Iya, stress release.
0: Bagus.
2: Punya teman-teman baru.
0: Betul.
2: Circle baru yang lebih positif tentunya.
0: Karian, jangan stres dong. Oke, oke. Apa?
3: Apa?
0: Pesannya?
3: Beli sepeda ikut.
0: Beli sepeda ikut. Kalau gak punya sepeda?
2: Sewa.
0: Kalau duitnya habis buat ngopi?
3: Wah.
1: Oh,
3: bisa itu.
0: Kalau bisa itu ya, benar juga ya. Oke. Ini ada apa namanya? Kalau misalnya aku mau remind lagi, berarti besok tanggal 25 September.
3: Iya.
0: Berarti ada critical mass yang titik kumpulnya ada di Deventom sini ya.
3: Iya.
0: Gitu ya. Dan nanti semua kegiatannya difokuskan di sini.
3: Iya.
0: Terima kasih banget loh untuk ownernya. Ya,
2: terima kasih.
0: Mana nih? Mana aku mau
2: sponsori?
0: Mana aku mau kecup kening, boh. Terima kasih banyak ya untuk ownernya Dev and Tom nih yang akan jadi tempat kumpul asik, iya, titik kumpulnya Critical Mass Kendari bareng teman-teman komunitas sepeda ya. Dan yang pastinya teman Pro 2 semuanya ya, Dimas juga mau kasih tahu kamu satu hal ya, buat kamu teman-teman yang pengen join komunitas yang sefrekuensi sama kamu, kamu bisa sepedaan bareng ya kan, dapat sehatnya juga, dapat teman tongkrongan yang sehat juga gitu ya. Dan banyak juga kolaborasi yang terjalin nih, ada Dev and Tom, Star Cross, ada Bisan SC, ada Southeast Market yang event sepedaannya memang bareng dan selalu ditunggu-tunggu kolaborasinya. Juga ada Big Boss, Fab, Word Strong, ada Collabs Magazine bareng Primora dan juga Anaway ya. Jadi buat kamu semuanya teman Pro 2 yang pengen join tapi takut kayak ih takutnya sirkuku situ-situ aja di no, ini semua anak gaul Kendari. Kamu tahu di RRI Kendari ada duta pergaulan kita namanya Bang Madin. Kalau di sini banyak gitu ya. Ya, ospil tutorial masuk grupnya gimana?
3: Ada link di Instagram.
0: Boleh, boleh, ada
3: link,
0: boleh.
3: Link grup WhatsApp-nya. Kalau untuk Critical Mass toh?
2: Iya.
0: Oke, okay, di Instagram Critical Mass Kendari, terus nanti klik tautan yang masuk ke chat grup WhatsApp itu ya.
2: Masuk otomatis.
0: Betul, otomatis nanti langsung diarahin langsung ke grupnya.
1: Iya, ya, nanti langsung ke grup WhatsApp. Grup biasanya di situ dipakai share-share foto.
0: Oh iya, yes, siap-siap.
1: Sama cari teman goes juga yang Sarah.
2: Cari teman goes.
0: Benar-benar. Cari jodoh.
2: Jual sepeda.
0: Boleh.
2: Juga ada.
0: Satu lagi. Ada apa? Ada tatip grup enggak?
1: Isinya cuma bahas masalah sepeda saja.
0: Iya.
1: Iya, kalau loker-loker enggak ada dulu.
3: Kalau loker tempat lain.
0: Saya cari jodoh, Bo. Langsung di-kick sama admin. Gitu ya. Dan pastinya gratis.
1: Gratis lah.
0: Mantep banget deh. Jadi pokoknya buat kamu semua teman Pro 2 yang pengen join Critical Mass Kendari, kalian bisa ikutan atau bisa lihat Instagramnya Critical Mass Kendari, klik tautannya terus join, nanti akan ketemu sama Karian, Kak Anca dan juga Kak Dovi nih ya. Pokoknya seru banget, Dimas juga nanti akan join bareng teman-teman semua. Intinya ya, kita mau makasih sekali lagi untuk Dev and Tom nih ya. Kita lagi nongkrong di sini. Ownernya ya, yang tercinta Haji Heri nih, mana nih, ada nggak sih? Tepuk tangan, weh, mantap sekali, Pak Haji Heri. Makasih banyak ya. Ini enak banget kopi-kopinya teman Pro 2. Jadi nanti untuk acara besok pasti seru banget ya di sini ya, nongkrongnya dan sebagainya ya. Semoga terus di sini.
3: Kalau bisa di sini terus.
2: Siapkan sepeda kalian.
1: Wajib datang. Kalau enggak datang menyesal, betul.
0: Kalau enggak datang menyesal, betul gitu ya.
1: Belum tentu bulan depan begini lagi.
0: Nah, betul banget gitu. Bulan depan enggak tahu enggak spill coy ya. Pokoknya besok tanggal 25 kita akan ada event Critical Mass Kendari yang titik kumpulnya di Dev and Tom nih. Aku berkali-kali ingetin teman Pro 2 ya supaya enggak lupa ya, dan nanti akan ketemu langsung sama teman-teman di sini. Oke. Kasih quote terakhir nih, closing statement dong.
3: Anja.
0: Apa? Boleh, ada yang ada kaitannya sama quote, biar traffic mungkin, pakai bahasa Bugis, bahasa Muna boleh.
1: Iya, Dorian. Kayaknya kalau quotes enggak ada, Ji. Intinya selama hal-hal positif share saja, kayak olahraga kan sekarang lagi tren olahraga. Yeah.
0: Betul.
2: Posting
1: apa saja, posting Instagram.
2: Posting mulai saja. Mulai saja dulu, mulai.
1: Jangan malas olahraga.
0: Jangan malas olahraga. Apa? Karian, apa? Kata-kata hari ini deh.
3: We are the traffic.
0: Astagfirullah.
1: Terus.
0: Sablon baju. Oh. Yo. Enggak, nanti dibikinin seragam suatu hari mungkin.
3: Bisa,
0: ya.
3: Bisa nanti WA saja.
0: Sponsornya langsung sama Karian sendiri, nah, Bo. Jangan lupain aku, nah. Yang pertama aman, kali.
3: Aman, chat saja.
0: Oke, mantap. Oke, teman Pro 2 ya. Jadi kalau selama ini, kalau misalnya kamu ngira nongkrong itu harus duduk di coffee shop kayak gini, nongkrong itu harus OOTD-nya bagus, harus bawa doi, enggak juga. Kita juga bisa nongkrong dengan teman komunitas kita, salah satunya teman-teman komunitas sepeda gitu ya. Ada dari Fiksi, sekali lagi makasih ya. Salamin buat teman-teman yang lain. Nanti ditunggu di RRI Kendari, nah. Yes. gas gitu. Dan juga ada dari Kisycle. Ditunggunya nanti
2: ayo,
0: di
2: ayo join cewek-cewek.
0: Kak Devi udah Kak Devi, Kak Dewi udah join nih ya. Nanti ditunggu di Pro2 Kendarina, Kak. Oke. Teman Pro2, ternyata ada juga versi nongkrong yang keringetan panas-panasan muter kota tapi pulangnya malah ketagihan, yaitu sepedaan pastinya. Sekali lagi terima kasih untuk narasumber kita ya. Semoga makin banyak ruang untuk teman-teman pesepeda di Kendari. Amin. Betul. Ya. Dan tentunya makin banyak pengguna jalan yang bisa saling menghargai lewat hashtag We Are Traffic ini. Oke, saatnya Dimas harus pamit dari ruang dengar kamu teman Pro2 karena waktu kita sudah sangat mepet ya, kita akan ketemu lagi di obrolan komunitas minggu depan. So Dimas pamit, kakak-kakak tercinta juga pamit. Kita akan balik lagi nanti, dadah.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

0: panel-panel FM yang berdua dari Kendari, teman terbaik kamu. Teman berdua masih barengan sama saya di malam hari ini setelah tadi ditemani sama Dimas ya. Di obrolan komunitas teman berdua, balik lagi dengan Isa yang temani round dengar kamu di perjalanan jaga malam hari ini yang masih terus berlanjut. Dan seperti biasa, after obrolan komunitas kita juga nanti akan barengan lagi teman berdua di emang si music live chat yang siap temani round dengar kamu pukul 20 sampai pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Nanti kita bergabung bersama RRI Pro 2 Jakarta teman berdua untuk mengikuti music live chat. So pastikan kamu stay tune di 98.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Kita gabung teman berdua bersama RRI Pro 2 Jakarta,
1: Pro 2 FM Jakarta, dan di relay Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia music live chat.
2: Yo yo yo, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman berdua, selamat malam waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini seperti biasa, teman berdua langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, langsung menemani kamu di seluruh Indonesia. Balik lagi di MLC Music Live Chat malam hari ini, ditemenin sama gue Elanda Krisandaru, teman berdua. Dan di malam hari ini gue tidak mungkin sendirian, teman berdua, meskipun tidak ada edit ya malam hari ini, tapi gue akan ditemenin sama satu wanita cantik yang bakal nemenin gue untuk ngobrol malam hari ini di MLC. Dengan obrolan kita adalah kita akan ngobrolin tentang single terbarunya. Waduh, kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa, teman berdua? Di malam hari ini gue akan ngobrol sama Shira. Wow, buat lo yang kayaknya kemarin nonton TV beberapa waktu lalu, lo pasti lihat Doi di salah satu Music Award. Wow, kira-kira gimana serunya nanti gue ngobrol sama Shira? Jangan ganti channel radio lo, teman berdua, karena lo ada di channel yang tepat, yaitu Pro 2 FM seluruh Indonesia, and you're still on MLC Music Live Chat.

0: Yo yo yo, teman Pro 2 masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan masih di MLC Music Live Chat malam hari ini bareng sama gue Elan. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, kalau misalkan udah jam 7, gue nggak mungkin cuma ngobrol sendirian aja malam hari ini karena gue sudah bersama Shira.
1: Halo, hai
0: kakak. Halo, halo Shira. Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik. Gimana kakak, kabar baik?
0: Alhamdulillah, baik banget dan happy sekali bisa ketemu kamu hari ini. Luar biasa. Jadi Shira adalah salah satu dari 3 finalis ya?
1: Benar.
0: 3 finalis The Icon. Yes. Wow, luar biasa. Dan hari ini Shira datang ke sini untuk kita ajak ngobrol seputar single terbarunya.
1: Yes.
0: Wow, sebelum itu hari ini kamu promo ke berapa tempat?
1: Ini baru pertama sih.
0: Oh, untuk radio ini baru pertama
1: iya,
0: ya?
1: Iya, untuk radio ini
0: wow,
1: pertama.
0: Wow, wow. keren. Thank you loh.
1: First time banget.
0: Dan kamu selama ini kesibukannya lagi sibuk apa nih, Shira?
1: Kesibukan akhir-akhir ini acara-acara SCTV. Mm-hmm. Terus ada Karnaval SCTV dan pastinya promo single terbaru aku.
0: Oke. Okay.
1: Yes.
0: Oke, okay, berarti masih sibuk di promo
1: seputar
0: promo ya.
1: Yes.
0: Hobi?
1: Hobi, aku hobi nyanyi pastinya.
0: Pastinya.
1: Hobi nyanyi, terus aku suka ngedance, mm-hmm. Terus aku juga akhir-akhir ini lagi belajar nulis lagu sama bikin musik gitu.
0: Kamu lagi nyoba ini nggak? Padel gitu?
1: Padel enggak sih.
0: Enggak ya?
1: Iya. Yeah.
0: Kurang.
1: Aku suka, aku pengen banget belajar padel mungkin. Mm. Belum sempet aja kali ya. Kebanyakan kayak kalau misalnya ada waktu luang tuh pengen dijadiin waktu buat istirahat.
0: Oh iya iya iya. Sports, ada yang kamu lagi tekuni gak?
1: Enggak sih akhir-akhir
0: okay.
1: ini.
0: Oke, lagi pengen istirahat aja ya.
1: Yes.
0: Jadi selama ini dari perjuangan kamu di The Icon, kamu masih akhirnya sekarang bersama dengan teman-teman finalis The Icon juga sedang promo juga ya.
1: Yep.
0: Wow, dan juga akhirnya kamu gimana sih ngerasain akhirnya bisa ada di lingkungan yang wow, kamu kan dari audisi awal banget ya.
1: Iya.
0: Kamu dari audisi awal terus sampai bisa ke top 3. Menurut kamu gimana? Apakah aduh capek banget lagi berjuangnya atau gimana kalau menurut Shira?
1: Ya enggak bisa dibilang capek yang gimana karena menurut aku capek itu membuahkan hasil banget.
0: Betul.
1: Karena aku bahkan sekarang tuh kangen banget masa-masa capek pas di karantina selama di The Icon.
0: Oh,
1: itu
0: yeah?
1: Aku benar-benar kangen banget. Kalau capek di kompetisi sama capek setelah kompetisi tuh beda gitu loh.
0: Oke. Okay.
1: Karena kayak kalau di kompetisi capeknya itu mungkin lebih kayak schedule-nya tuh yang padet tapi udah diaturin kan. Jadi
0: yeah,
1: kita
0: betul.
1: Tuh tinggal kayak ikut aja, tinggal
0: betul.
1: Latihan aja. Tapi kalau di sini tuh kita kalau udah di luar, udah setelah selesai The Icon, menurut aku ini capeknya tuh lebih kayak kita tuh punya tanggung jawab yang sangat besar atas karir kita sendiri.
0: Yep.
1: Jadi kita harus benar-benar berjuang semaksimal mungkin karena okay. kompetisi yang sebenarnya adalah kompetisi di saat masuk ke industri musik
0: yes.
1: Indonesia.
0: Di luar kompetisinya justru
1: di luar
0: ya?
1: Kompetisinya.
0: Oke, tapi kalau kamu apa yang memorable saat karantina? Biasanya kalau dari kompetisi pasti ingat sesuatu yang memorable banget di karantina. Kalau buat Shira apa?
1: Aku banyak banget karena selama di The Icon itu adalah yang apa ya, masa-masa yang merubah hidup aku karena aku banyak jadi self-development, self-improvement. Okay. Aku banyak belajar dan aku banyak dapat pengalaman di The Icon.
0: Okay.
1: Selain itu aku juga mendapatkan keluarga baru, teman-teman baru yang menurut aku itu tuh sangat-sangat berharga bagi aku. Aku gak nyangka di hidup aku bisa menemukan orang-orang yang hebat seperti mereka.
0: Oh.
1: Dan teman-teman juga dari Sabang sampai Merauke seluruh Indonesia. Ya
0: betul, betul.
1: Kayak banyak banget tipe-tipe manusia yang kita menjadi temenan dan akhirnya aku gak nyangka kita bakal bisa sedekat itu.
0: Wow, langsung menemukan teman-teman baru ya.
1: Sangat-sangat memorable.
0: Wow.
1: Pastinya juga proses kayak latihan, coaching, mau dari vokal, mau dari stage act, terus dance, itu sangat-sangat memorable buat aku.
0: Tapi itu hal asing gak sih buat kamu? Kadang kan ada orang yang struggling kayak, aduh kok gue harus belajar ngedance ya? Atau, aduh gue kaku lagi nih awal-awal. Kalau buat Shira gimana?
1: Aku suka ngedance.
0: Oh ya? Yeah?
1: Aku emang suka ngedance.
0: Basically kamu ngedance.
1: Basically, but not like I'm not a dancer.
0: Okay.
1: Tapi aku suka banget ngedance. Dan aku ngerasa kayak ya aku adalah basic dance-nya gitu. Dan emang aku suka ngedance. Jadi kayak aku suka nyanyi di atas panggung tuh sambil kayak ada stage act-nya, harus kayak perform. Aku tuh lebih suka menjadi performer yang enggak cuma nyanyi doang, like not a singer tapi a performer. Makanya ya, itu bener-bener mimpi aku tuh adalah nyanyi di panggung besar, terus ada banyak orang yang lihat aku juga, terus aku bisa perform di atas panggung.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Basically dance kamu modern dance juga ya?
1: Modern dance, modern dance and maybe like hip hop or like K-pop. Traditional, aku sebenarnya kurang jago sih.
0: Tapi pernah belajar.
1: Pernah belajar. Cuma mungkin aku nggak menguasai di situ. Cuma mungkin kalau aku lebih tekuni lagi, mungkin aku bisa.
0: Kan semua ada prosesnya ya. Pasti dong. Nah, teman Pro2 buat kamu nih yang malam hari ini mau nanya seputar apapun lah tentang Shira, boleh banget ya. Nanti kita akan tanya dan juga ngobrol terus pastinya sama Shira dan kira-kira gimana cerita di balik single terbarunya yaitu Cinta Seluas Samudra. Nanti kita akan bahas juga teman Pro2. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat dan masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Nah, kita akan membahas nih teman Pro 2 seluruh Indonesia tentang single perdananya Shira yang berjudul Luka Terakhir. Wow. Betul, kita sedikit flashback Shira ke bagian waktu kamu di The Icon.
1: Yes.
0: Waktu itu kamu audisi umur berapa?
1: Audisi aku umur 15 ya kalau enggak salah.
0: Wow, 15 tahun berarti kelas 2 SMP. Bener gak?
1: SMP. Enggak dong.
0: Gak satu dulu?
1: Satu SMK.
0: Satu SMP? Oh, satu SMK waktu itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh iya?
1: Yes.
0: Oh. Masih sangat belia ya?
1: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, jadi waktu itu 15 tahun, kamu pertama kali ikut audisi.
1: Mm-mm.
0: Sekitar kamu kayak teman-teman dan juga orang-orang sekitar kamu waktu itu umur berapa inget gak?
1: Umur berapa? Kayak teman-teman yang ikut Daikon juga.
0: Iya, yeah, iya. Yeah. Di angkatan
1: itu
0: yang sama ya?
1: Itu sih. Beragam banget. Dari 14 sampai 25 kan, itu usianya. Dan mungkin kebanyakan yang kayak yang muda-muda, yang belasan gitu.
0: Belasan
1: kan.
0: Paling kecil berarti di range
1: 14-15
0: ya?
1: Yes.
0: Oh, oke, okay. Dan kamu waktu itu gimana? Apakah ada perasaan yang kayak, aduh, yang kayaknya yang senior lebih banyak nih gitu?
1: Enggak sih, karena menurut aku umur itu hanyalah angka.
0: Keren. Keren. Mentality.
1: Dan, iya benar. Terus kayak ya semua orang pasti punya kemampuan yang berbeda-beda. Yep. Ada yang lebih muda daripada aku dan skillnya itu sangat-sangat extremely luar biasa. Jadi ya itu sih.
0: Yes.
1: Yang penting skillnya aja karena banyak yang lebih muda tuh sekarang justru yang jago-jago kak. Gitu. Waspada nih
0: waspada
1: sama
0: tuh.
1: Gen Alpha.
0: Berarti untuk Shira, umur hanyalah angka, period.
1: Asik. Yes.
0: Dan akhirnya kamu berhasil setelah di top 3-nya di Icon, kamu sekarang punya single perdana nih.
1: Yeay, iya bener banget.
0: Berjudul Luka Terakhir.
1: Luka Terakhir.
0: Nah, boleh dong diceritain kira-kira Luka Terakhir ini sebenarnya bercerita tentang apa, Shira?
1: Luka Terakhir ini menceritakan tentang point of view dari seseorang yang dia tuh masih belum sembuh dari lukanya yang di masa lalu atau hubungan dia di masa lalu. Jadi dia tuh kayak punya trauma or like trust issues gitu loh.
0: Oke.
1: Jadi pas dia deket sama seseorang yang baru, walaupun dia di-treat baik dan gini-gini-gini, tapi dia tuh masih takut dan ragu akan hal yang sama terjadi lagi.
0: Oke. Okay.
1: Jadi dia kayak, maukah kau menunggu sampai sembuh luka terakhirku?
0: Jadi menemani orang yang punya trauma ya?
1: Yes.
0: Wah itu sangat amat, apa ya, tidak mudah ya?
1: Iya, tidak mudah dong.
0: Sangat tidak mudah. Tapi kalau misalkan di lagu ini Shira, kira-kira dari proses produksi nih, sebenarnya lagu ini gimana dari sebelum rilisnya?
1: Sebelum rilis.
0: Kayak waktu pertama kali didengerin ke kamu tuh gimana?
1: Waktu pertama kali didengerin ke aku, aku tuh ngerasa lagu ini tuh nadanya bagus banget.
0: Okay.
1: Aku ngerasa tersentuh banget.
0: Okay.
1: Dan ini tuh kayak deep dan aku ngerasa lagu ini tuh punya tingkat kesulitan yang lumayan tinggi buat aku ya.
0: Okay.
1: Jadi sangat challenging dan aku kaget banget pas aku dapat lagunya ini, Luka Terakhir.
0: Oh.
1: Aku dapat lagu ini. Oh my god.
0: Oke. Jadi berarti dari top 3 ini apakah langsung dikasih satu-satu gitu berarti ya?
1: Iya, jadi kita tuh di top 3 dengerin lagunya. Semuanya kita belum tahu nih kita dapat yang mana-mana, tapi kita dengerin 3 lagunya tersebut. Iya. Baru setelah itu pas masih karantina, abis itu baru pas udah top 3 kita dikasih kayak kamu nanti lagunya ini, kamu dapat lagu ini, kamu dapat lagu ini.
0: Oh.
1: Terus baru kita rekaman dan rekamannya itu pas kita masih di karantina juga pas top 3.
0: Wah, gokil.
1: Yes.
0: Dan kamu ternyata mendapatkan lagu yang menurut kamu bahkan cukup challenging ya.
1: Cukup challenging banget
0: ya.
1: Banget.
0: Ada bangetnya.
1: Cukup apa banget?
0: Cukup banget berarti. Dan berarti dari POV orang yang punya luka ini ya, kalau misalkan di lagu ini, kamu merasa relate gak sih dengan lagu ini?
1: Ya,
0: dikit lah.
1: Lumayan relate.
0: Kan karena ini lagu bukan kamu yang nulis ya.
1: Iya, bukan aku yang nulis, cuma kebetulan real. Relate dikit lah.
0: Relate dikit.
1: Iya.
0: Apa karena ada mama di sini kita suruh keluar dulu mama biar lebih leluasa.
1: Sama mungkin aja didengerin itu live-nya.
0: Takutnya deg-degan gitu. Oke, tapi maksudnya as ya perempuan lah ya, kita bicara POV perempuan yang kadang ya sebenarnya ini general ya, antara laki-laki dan perempuan sama-sama bisa punya trauma.
1: Itu sama-sama bisa punya trauma, jadi betul. Ini tuh lagunya gak menjuru ke satu gender aja, yes. Karena cowok-cewek bisa ngerasain ini.
0: Mm-mm. Dan yes. Kayaknya ya kayaknya sih harusnya banyak yang relate ya.
1: Harusnya banyak yang relate karena ini kayaknya paling banyak yang relate deh, menurut aku, karena gimana ya, pasti orang-orang punya masa lalu dan yes. Sekarang punya masa depan. Pastinya ada banyak orang juga, terutama manusia tuh kebanyakan terlalu overthinking.
0: Iya, yeah, betul. Betul,
1: jadi,
0: betul, betul.
1: Pasti relate yeah. banget. Karena ke aku aja relate yang masih muda ini.
0: Tapi itu juga menarik ya, Syir. Kadang orang tuh ngejudge terlebih dahulu. Yeah. Sebelum kenal seseorang lebih jauh tuh kayak, ah lu tuh masa lalunya kan kayak gini tau. Jadi kayak... terlalu ngejudge masa depan orang lain dari masa lalunya. Padahal gak fair dong.
1: Iya gak fair dong.
0: Padahal gak fair. Bener kayak gitu banget. Nah kira-kira gimana tuh nanti teman Pro 2? Ini lagu berjudul Luka Terakhir. Luka apakah akan relate sama kamu nih?
1: Yes.
0: Nah tapi kalau dari proses rekaman ini cepet gak menurut kamu?
1: Lama. Oh ya? Itu tuh berjam-jam banget. Hampir kayak seharian. Okay. Sampai aku tuh rekamannya tuh juga sampai copot sepatu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Pegel ya?
1: Pegel, bukan pegel doang sih, karena biar lebih nyaman juga nyanyinya kan di ruangan itu berjam-jam.
0: Oh kamu lebih nyaman nyeker ya?
1: lebih nyaman nyeker, yeah. Biar lebih menjiwai ke dalam lagunya.
0: Oh oke, okay. Baik. Jadi akhirnya lepas sepatu, yeah. Dan recording berapa lama waktu itu Syira?
1: Recording berapa lama ya? 5 jam mungkin.
0: 5 jam?
1: 5 jam lebih atau 6 jam?
0: 6
1: jam.
0: Berarti setengah hari sendiri
1: setengah
0: ya?
1: Setengah hari sendiri, dan itu pun baru recordingnya. Karena sebelum recordingnya itu kita ngulik banget gimana cara membawakan lagunya, gimana cara masuk lagunya, kayak makna lagunya, kata per kata tuh diulik. Plus kita nyariin ininya juga, apa sih improve-nya. Nyariin pecah suaranya, backing vocalnya. Lumayan proses yang lama sih itu.
0: Oke, jadi lagu ini juga memang diciptakan sama Alam Urbah ya?
1: Iya,
0: nah,
1: Alam Urbah.
0: Dan sama juga Gedalia, betul?
1: Yes, benar.
0: Dan itu waktu didengerin pertama ke kamu, waktu pertama jadi deh. Waktu pertama jadi kamu ngedengerin gimana? Kayak,
1: aku
0: wow.
1: Aku terharu banget.
0: Terharu banget.
1: Karena ini aku baru pertama kali denger suara aku yang sangat lirih.
0: Lirih gitu ya?
1: Lirih. Terus yang kayak lembut banget, karena biasanya kalau di Daikon tuh aku nyanyi lagu balad yang suaranya tuh bulat.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus sekarang kayak lirih gitu loh, aku menemukan sisi aku yang lain gitu, yeah, Syira yang sangat lembut.
0: Ini kayak
1: gitu.
0: Bukan Syira nih.
1: Iya.
0: Menarik teman berdua. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya, yes. Luka Terakhir dari Syira nih teman berdua. Siapa tahu dari kamu seluruh Indonesia ada yang relate sama lagu ini.
1: Benar banget.
0: Kalau gitu kita dengerin dulu teman berdua satu lagu dari Syira yaitu Luka Terakhir. Here we go. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, teman produser seluruh Indonesia, dan masih bersama dengan Shira.
1: Yes.
0: Tadi kita sudah dengarkan lagu terbaru Shira, Luka Terakhir.
1: Yep, Luka Terakhir.
0: Wow, dan lagu sedih banget. Sedih banget, parah. Parah.
1: Ya, galau banget.
0: Galau banget. Tapi gimana Shira setelah lagu ini dirilis? Mm-mm. Kira-kira feedback pertama kamu dengerin ke siapa dulu deh?
1: Dengerin ke mama dulu pastinya.
0: Okay,
1: mama.
0: Oke, ke mama dulu.
1: Iya, pastinya mama. Mm-hmm. Abis itu ya keluarga.
0: Oke. Okay.
1: Terus teman-teman, terus kayak fans-fans juga langsung dengerin sih. Okay. Itu. Karena kan kita countdown bareng.
0: Oke.
1: Okay. Dan di countdown enggak ya? Oh enggak.
0: Countdown
1: nih. Jadi pas tengah malam itu, pas lagunya officially rilis, itu tuh aku belum tidur kebetulan.
0: Oh.
1: Dan aku sebenarnya aku gak ada niatan buat begadang buat nungguin, guys. Gitu sih. Cuma
0: tapi deg-degan
1: kayak,
0: ya?
1: Iya, cuma gak deg-degan juga sih.
0: Oh gak deg-degan juga?
1: Jadi kayak mau tidur, tapi gak bisa tidur. Terus aku akhirnya sampai jam 12 masih belum tidur. Ngobrol-ngobrol sama mama, kayak deep talk.
0: Oke.
1: Akhirnya kayak, udah jam 12 nih mah. Lagunya harusnya udah rilis dong.
0: Udah rilis harusnya.
1: Iya, akhirnya langsung cek, abis itu dengerin, abis itu ya terharu bareng. Puter langsung di speaker tengah malam.
0: Di rumah tuh ya?
1: Di rumah.
0: Wah,
1: ya.
0: Wah gila, dan akhirnya waktu itu setelah kamu rilis, feedback yang datang ke kamu bermacam-macam berarti kan?
1: Iya, bermacam-macam.
0: Kira-kira apa yang kayak, yang biasanya ada orang curhat tuh, biasanya kalau orang udah rilis, musisi udah rilis kayak, ini cerita aku banget tahu kayak bla bla bla bla. Ada enggak yang memorable?
1: Ternyata banyak banget yang relate sama lagu ini. Aku pun kaget gitu ya, Kak. Kayak ada beberapa orang yang kayak nge-DM aku. Terus mereka cerita tentang ini tuh relate banget. Aku tuh pernah gini. Aku merasa kayak wow. Aku gak nyangka banget lagu ini bisa serelate itu sama orang-orang dan ngerasain hal yang seperti itu. Aku juga jadi tahu di hidup ini tuh ternyata beragam banget orang-orang yang merasakan hal-hal kayak gitu. Kehidupan itu beda-beda dan kita gak akan pernah tahu.
0: Yeah, betul.
1: Walaupun relate tapi pasti ceritanya setiap orang-orang tuh beda-beda dan aku ngerasa kayak wow.
0: Wow. Dan di situ kayak oh ternyata cerita orang bisa ya kayak gini ya.
1: Iya, ternyata bisa kayak gini.
0: Karena emang jujur lagunya pedih banget gitu dari judul aja udah luka terakhir. Terus kayak gimana POV orang yang harus dealing sama luka dari pasangannya gitu kan kayak
1: bukan
0: hal gampang gitu
1: gak
0: ya.
1: Sama sekali tidak gampang.
0: Sama sekali tidak gampang untuk orang yang punya lukanya dan juga orang yang akan membersamai lukanya.
1: Yeah.
0: Luar biasa. Ini daging loh konten malam hari ini. Nah, ini kira-kira Shira, setelah kita buka tadi buat yang nanya, ternyata ada beberapa teman produ yang sudah bertanya di YouTube maupun di Instagram nih malam hari ini. Kita bacain kali
1: apa
0: ya?
1: Apa tuh?
0: Kita bacain dulu dari YouTube deh. Katanya malam hari ini ada dari, kita pilih dulu ya, dari Elvira katanya.
1: Elvira.
0: Mau tanya dong, lagu

0: terakhir ini relate gak? Oh, relate gak? Itu pertanyaan pertama. Terus gimana prosesnya sampai lagu ini akhirnya jadi milik Shira? Oh, tadi udah sempat kita bahas ya?
1: Iya, tadi kalau lagu Luka Terakhir relate apa enggak, itu bisa dibilang relate.
0: Oke.
1: Cuma gimana? relate sih.
0: Relate tapi karena sempat ini dari kumpulan banyak cerita
1: iya,
0: kali
1: dari
0: ya?
1: Dari kumpulan... Enggak juga sih.
0: Oh, enggak juga.
1: Ada satu cerita aja. Dan itu ya lumayan relate. Ya ya tentang inilah, cuma aku sadar kayak aku tuh masih terlalu muda buat buat kayak untuk terlalu serius di
0: kerjaan
1: gitu loh. Jadi kayak ya udahlah, aku tuh berusaha punya mindset kayak people come and go.
0: Itu.
1: Jadi enggak boleh mencintai orang lain tapi jangan mencintai orang lain lebih dari mencintai diri sendiri.
0: Itu
1: caranya untuk kalian tuh selalu tetap gak terluka gitu ya. Jadi kalian harus punya mental yang kuat di hidup ini.
0: Betul banget dong. Itu tadi buat Elvira official underscore ya akunnya. Terus juga ada dari siapa nih? Niwayan Sriani. Katanya Shira mantap, keren, vokal nada liriknya oke banget, sukses selalu ya katanya.
1: Oh, makasih banyak.
0: Ini orang dari Bali nih kayaknya.
1: Iya, matur suksema.
0: Nah, terus ada juga dari siapa lagi nih? Dari Ilham KDI 47. Katanya kalau suatu saat diajak kolaborasi, Shira tuh pengen kolaborasi sama musisi siapa pilihan kamu? Nah, menarik
1: kolaborasi,
0: nih.
1: Kolaborasi ya, ini menarik banget. Aku tuh pengen kolaborasi sama Kak Adrian Khalif.
0: Serius? Kenapa? Kenapa Adrian Khalif?
1: Aku tuh selalu jawab ini ya, dari aku di The Icon pun aku ditanya-tanya kayak pengen kolaborasi sama siapa sih, sama Kak Adrian Khalif. Kenapa? Karena suaranya itu se-iconic dan se-adem dan se-enak dan se-delicious itu.
0: Pokoknya selera dan, kamu banget itu ya suaranya ya.
1: Dan apa ya, tone-nya itu tuh menurut aku mahal banget. Jarang banget orang-orang bisa punya suara yang kayak gitu. Terus untuk Kak Adriana sendiri, dia tuh ramah banget.
0: Oh ya?
1: Humble, friendly banget. Jadi sangat-sangat memotivasi dan menginspirasi aku sebagai musisi banget sih, Kak.
0: Makanya kamu juga pengen. Sebelumnya ngefans sama dia sebelum di Icon atau setelah di Icon?
1: Sebelum di Icon.
0: Berarti kamu starstruck dong ketemu dia dong.
1: Iya.
0: Iya, gimana ketemu Adrian kayak
1: aduh,
0: wow gitu.
1: Gak nyangka banget ya di The Icon tuh aku jadi ketemu banyak musisi-musisi,
0: betul,
1: penyanyi-penyanyi yang keren, legend di Indonesia.
0: Yes.
1: Dan pas pertama kali aku ketemu Kak Adrian tuh kayak auranya gitu loh.
0: Ini aslinya nih ternyata nih.
1: Dan sangat ganteng dan tinggi dan baik dan ya pokoknya.
0: Dan brewokan ya. Wah keren banget, tapi emang Adrian Khalif humble banget sih orangnya.
1: Humble banget.
0: Keren ya. Pokoknya berarti Shira pengennya kolaborasi kalau bisa dikasih kesempatan sama Adrian Khalif.
1: Yes.
0: Selain Adrian mungkin
1: Dewa 19.
0: Langsung ke legend tuh. Kenapa emang kamu dengerin musik-musik mereka?
1: Aku dengerin dong, karena musik-musik mereka tuh gak akan pernah mati menurut aku ya. Menurut Shira musik-musik Dewa 19 itu it's like apa ya, a banger yang gak akan pernah redup.
0: Betul.
1: And it's so good, karena Shira sendiri punya kayak sisi like bandnya. And I love like their music.
0: Pertanyaan untuk para bala dewa biasanya adalah tim Once atau tim Ari Lasso. Nah,
1: oh, ini beneran aku ditanyain.
0: Tim Once atau tim Ari Lasso? Ayo.
1: Aku suka semuanya, aku enggak bisa milih.
0: Nice. Itu jadi biasanya kalau misalkan teman perdua juga nih, kalau misalkan pengen dengerin band-band yang legend, salah satunya Dewa 19,
1: yes,
0: ada
1: banget.
0: Gigi, ada Shilon Seven, ya, banyak banget pokoknya band legend juga tuh. Shira pengen sama salah satunya adalah Dewa 19. Nice. Nah sekarang ada dari pertanyaan dari WhatsApp Shira. Ada dari siapa nih? Ada dari Lara namanya.
1: Laura.
0: Dari Lara katanya, assalamualaikum kak, selamat malam. Laura. Mau izin tanya untuk kakak Shira, di balik pencapaian yang sekarang terlihat indah nih, pasti ada jalan yang gak terlalu mudah ditempuh sebelumnya. Dari semua lika-liku perjalanan Kakak Shira di dunia musik, momen apa yang paling membuat Kakak Shira berpikir untuk berhenti dan apa yang akhirnya membuat Kakak Shira untuk memilih bertahan?
1: Itu
0: nice.
1: Pertanyaan yang sangat bagus.
0: Deep ya
1: buat Kak Lara.
0: Deep sekali ya.
1: I'm so stunned.
0: Yes. Boleh, mungkin Shira dijawab nih untuk pertanyaan Lara nih.
1: kalau sempat pengen

0: berhenti itu kapan ya? Aku sebenarnya nggak pernah yang sempat pengen berhenti gitu sih, cuma pastinya aku kayak ada di masa di fase yang kayak capek. Is this gonna work out? Am I really good at this? Okay. Apakah masa depan aku bisa seperti yang aku impikan? Apa aku bisa terus bermusik? Apakah aku enough? Pasti ada aja pemikiran kayak gitu. Cuma untuk menguatkan diriku sendiri adalah the young Shira yang sangat ambitious and a girl, a little girl with a big dream is still in me.
1: Okay.
0: And dari kecil aku emang pengen banget untuk bisa menjadi a performer, a musician, a singer.
1: I see.
0: Jadi aku akan selalu tetap mengingatkan and remind me dan selalu inget juga gimana perjuangan mama dari kecil sampai sekarang, sesupport apa buat Shira untuk bisa menjadi, untuk bisa mewujudkan mimpi Shira di dalam bermusik. Dan itu selalu mengingatkan Shira.
1: Wow.
0: Also, aku tuh punya banyak idola. Kayak, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, terus musisi-musisi yang mereka itu performer, gak cuma nyanyi doang, tapi mereka juga bikin lagu, main alat musik, terus mereka ngedance.
1: Betul.
0: And
1: Taylor gila sih Taylor. Wah, itu kalau misalkan kalian pernah nonton salah satu konsernya Taman Pro 2, kalian akan tahu kenapa Taylor segitunya.
0: Yes.
1: Berarti kamu Swifties ya?
0: Ya, yeah, I'm a Swiftie, tapi bukan yang kayak Swiftie banget, karena aku sendiri gimana ya, lagu Taylor Swift tuh banyak banget. Swifties kayaknya itu yang benar-benar tahu semua lagunya deh. Tapi untuk menjadi Swifties juga nggak perlu sih guys. Yang penting kita tuh sangat terinspirasi. Yang penting kita support Taylor Swift, support idola kita itu dari hati kita.
1: Kalau ada konser mungkin Taylor Swift pengen ke Indonesia, aku pengen banget nonton.
0: Pengen banget. Cause she's a performer.
1: Terakhir berapa? Singapura berarti ya. Terakhir paling deket Singapura. Ya semoga siapa tahu one day. Gitu. Tadi Lara pertanyaannya udah dijawab ya oleh Shira nih. Untuk kata tadi untuk berhenti sebenarnya nggak pernah pengen. Nggak sampai sedesperate itu. Tapi selalu ingat sama usaha-usaha yang udah dilakukan gitu. Terus juga katanya sukses terus nih kakak Shira untuk karirnya kedepannya.
0: Amin.
1: Thank you ya. Jadi buat yang masih penasaran nih tentang seorang Shira, boleh banget masih kita buka ya. Tadi yang Niwayan kembali lagi nih, katanya absen monitor Denpasar Bali. Oh bener, dari Bali. Dari Denpasar Bali dengerin kita malam hari ini. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau bertanya ke Shira boleh banget. Malam hari ini gue buka di YouTube-nya RRI Jakarta dan juga di WhatsApp 0811-800-105. Abis ini kita masih bakal ngobrol sama Shira, jadi jangan kemana-mana. Masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bersama Shira.
1: Hai.
0: Pas banget tadi lagu Adrian Khalif dan juga langsung Juliet dari Dewa 19.
1: Aku langsung, hah?
0: Dan ternyata dua musisi ini relate sama kamu ya, dua-duanya ya.
1: Iya.
0: Dan ternyata Shira juga ikut sebagai backing vokalnya Dewa 19 ya?
1: Iya benar.
0: Gokil, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Sun sama Dewa ada jadwal ini gak terdekat?
1: Ada di Pesta Pora, jadi kalian jangan lupa yang di daerah sini ke Pesta Pora, oke?
0: Okay? Paspor ya?
1: Paspor.
0: Langsung aja kamu kepoin tuh line up, line up Pesta Pora. Nanti ada Shira tuh salah satunya di situ. Oke, okay, dan berarti lagu dari Luka Terakhir ini udah bisa kamu dengerin teman Pro 2 di seluruh DSP?
1: Seluruh digital music platform.
0: Yoi.
1: Jadi jangan lupa buat streaming lagu terbaru aku Luka Terakhir, dan visualizernya udah out di YouTube.
0: Wow.
1: Jadi kalian bisa streaming YouTube-nya juga.
0: Oh, untuk MV?
1: Untuk MV belum ada sih, jadi masih visualizer dulu, mungkin vibes-nya masih ini dulu ya.
0: Tapi soon mungkin akan ada MV, kita doain aja lah ya.
1: Ya, kita doain.
0: Dan juga jangan lupa untuk dipakai pastinya teman Pro 2 lagu ini di seluruh konten-konten kamu.
1: Iya.
0: Atau mungkin pas lagi galau juga boleh ya.
1: Iya.
0: Oke, dan Shira mungkin pengen bilang apa nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga fansnya Shira, apa namanya?
1: Skalova.
0: Skalova, untuk Skalova di seluruh Indonesia, Shira pengen bilang apa nih?
1: Buat Skalova dan buat pemirsa Pro 2 FM semuanya, jangan lupa buat dengerin single terbaru aku. Walaupun misalnya kalian gak relate, tapi semoga kalian bisa enjoy lagu ini yang aku nyanyikan dengan dari hati ini. Semoga kalian bisa terhibur. Terhibur gimana dengerin lagu kamu?
0: Terwakili.
1: Ya, bener banget. Dan semoga kalian juga bisa buat teman-teman di luar sana yang masih punya luka, yang masih belum sembuh, semoga kalian bisa sembuh.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa memilih diri kalian sendiri. Semoga kalian bisa berdamai dengan diri kalian sendiri.
0: Amin.
1: Semoga kalian bisa lebih bijak lagi untuk berhubungan. Jangan sampai kalian ada di hubungan toxic.
0: Yes.
1: Kalau misalnya udah toxic,
0: ciao ya.
1: Jangan buta cinta ya, teman-teman.
0: Harus tetap mindful ya.
1: Tetap mindful.
0: Gitu. Yes. Oke, mungkin kalau misalkan teman Pro 2 pengen ini nih ngepoin sosial medianya Shira, boleh di mana nih?
1: Kalian bisa follow Instagram aku Daikon Shira, gak ada underscore-nya, langsung aja Daikon Shira, dan TikTok aku Shira.
0: Oke. Rajin bikin konten Shira?
1: Aku lumayan rajin bikin konten sih.
0: Dan juga nge-live ya.
1: Iya, aku suka nge-live. I love nge-live, dan sekarang aku juga lagi nge-live.
0: Nah, jadi buat kamu teman Pro 2 yang pengen ngepoin kegiatan Shira, mungkin lagi ngapain, lagi di mana, lagi latihan kah ya?
1: Bener.
0: Boleh banget dikepoin sosial medianya Shira ya. Dan kalau gitu teman Pro 2 gak kerasa banget, udah hampir 1 jam kita menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal kembali ditemenin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So kita harus pamit dulu, thank you banget Shira ya.
1: Terima kasih banyak
0: Shira. Abis ini kita semoga akan ketemu lagi di karya-karya kamu yang lain ya. Sukses terus untuk karyanya ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Siapa tahu kita ketemu di Pesta Pora nanti.
1: Ya, semoga kita ketemu ya. Jadi
0: amin. Amin. Kalau gitu Elan pamit dan juga
1: Shira.
0: And bye-bye teman Pro 2.
1: Bye.
2: Music Live Chat. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Jangan galau malam-malam.
2: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam. Info film,
4: info musik,
2: info komunitas,
4: info lifestyle,
2: info teknologi,
4: info wisata,
2: info kuliner.
4: Sharing time.
2: Story in radio.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran

langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Disiarkan langsung dari studio terintegrasi Jalan Lautin nomor 44 Bendungo Kota Kendari. Teman berdua kembali dengan Isa yang temani ruang dengar kamu. Kita bersama teman berdua di Jaga Malam ya. Dan waktunya kita untuk hadir lagi nih barengan sama kamu teman berdua di sharing time. Dan of course Isa masih sambil hadirkan juga lagu-lagu spesial untuk kamu teman berdua di perjalanan Jaga Malam hari ini. Yang masih sambil berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Juga untuk kamu teman berdua yang sudah stay di rumah, sudah santai, bersiap untuk istirahat, selamat nikmati waktu istirahat kamu. Isa juga menyapa kamu teman berdua yang lagi dengarkan Produera Kendari dimanapun dan apapun rutinitas kamu malam hari ini yang masih terus berlanjut. Pokoknya semoga nanti bisa nikmati waktu istirahat dengan baik ya teman berdua. Kita sambil dengarkan lagi nih lagu-lagu buat kamu di Jaga Malam. Dan ajak kamu nanti untuk ikut di sharing time.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Ih,
1: jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Teman Pradua, teman terbaik kamu. Jaga malam, jangan galau malam-malam, teman Pradua. Kita sambil dengarkan ragam lagu di malam hari ini ya. Dengarkan lagu teman Pradua itu kayak bukan hanya menghibur ya, tapi kamu pernah tidak sih kayak tiba-tiba rasanya balik lagi ke suatu masa karena dengar lagu kayak sekarang yang lagi tren di salah satu platform TikTok, tepatnya teman Pradua, lagunya Fatin ya, Kamulah Kamuku, itu lagi rame dipakai dan justru bawa banyak orang kembali bernostalgia ke zaman sekolah teman Pradua, masa pulang sekolah ya, tunggu jemputan, belajar sambil dengarkan lagu, atau mungkin diam-diam suka sama seseorang. Kamu juga mungkin pernah di masa ini teman Pradua ya. Ya balik lagi deh, kalau kita dengarkan lagu tuh bukan cuma nostalgia atau bukan cuma terhibur saja teman Pradua, tapi bawaannya memang bernostalgia dengan lagu itu. Kalau kamu pernah juga nostalgia dengan satu lagu, wih, kamu boleh deh share ke kita di sharing time malam hari ini teman Pradua. Bisa open di WhatsApp ya, 0821-8830-908 teman Pradua. Dan lagu yang bisa jadi mesin waktu, mungkin kayak lagu yang satu ini teman Pradua, kita kembali deh nostalgia lewat lagu yang juga punya nuansa tetap tentang ingin tetap bersama teman Pradua. Just say you won't let go.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Radio Republik Indonesia Kendari. Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz.

Ada Apa Dengan Cinta, teman Pradua. Ini juga salah satu lagu yang rasanya itu bikin nostalgia ya, karena di DC ini ya bercerita tentang masa-masa sekolah juga, teman Pradua. By the way, kita balik teman Pradua ya dengan zaman sekolah yang ya momennya mungkin tidak bisa diulang, teman Pradua, tapi bernostalgia tidak ada salahnya. Kamu yang dulu mungkin ingin cepat-cepat lulus, ingin segera dewasa ya, punya uang sendiri, bebas menentukan hidup sendiri, apa kabar sekarang teman berdua? Ya semoga semua yang kamu harapkan dulu ya, hal-hal indah yang kamu bayangkan, hal-hal indah di usia dewasa, semoga jadi hal yang kamu dapatkan teman berdua ya. Ya tapi semuanya bukan karena semuanya sempurna, tapi ya karena di masa lalu itu ya, atau di masa-masa sekolah, mungkin masalah yang kita hadapi sesederhana tugas yang belum selesai, dimarahi guru, atau bingung mau duduk sebangku dengan siapa. Kamu pernah di masa itu teman berdua? Tapi kalau di di usia dewasa ya teman berdua ya, itu jadi hal yang mungkin lucu ya, dikenang dengan baik teman berdua. Dan lucunya sekarang hal-hal sederhana itu justru rasanya mahal ya. Kayak sesimpel pulang sekolah bisa tidur siang, sekarang wah jam tidur siang malah harus kerja ya teman berdua. Kalau kamu bisa kembali ke masa sekolah, satu hari aja ke masa sekolah teman berdua, kira-kira apa nih yang ingin kamu ulang? Momen apa yang paling ingin kamu ulang teman berdua? Kamu masih bisa share ke kita di sharing time malam hari ini. Masih open juga WhatsApp untuk kamu di 0821 8830908.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Dengarkan lagu di malam hari ini yang bikin kamu bernostalgia. Semoga bikin kamu bernostalgia teman berdua dengan suasana yang lebih bahagia ya. Jadi bikin kamu besok lebih ceria lagi deh. Yes, teman berdua. Dan di perjalanan juga malam hari ini, Isa masih stay, hadirkan lagu-lagu untuk kamu. Dan juga nanti kita akan bersama dengarkan Story in Radio pukul 22 sampai pukul 23. Lanjut juga dengan Just Music pukul 23 sampai pukul 24 nanti, atau sampai jam 12 malam. So pastikan kamu always station di 98 FM atau via mobile application kita RRI Digital. Kamu juga bisa terus streaming di www.rri.co.id station.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Ada seseorang yang tidak pandai berkata banyak. Bukan karena tidak punya rasa, tapi karena diam adalah caranya untuk menjaga. Ia jarang bilang, "Aku khawatir tentangmu loh." Namun selalu bertanya, "Sudah makan belum?" dengan nada biasa, padahal itu bentuk sayangnya. Ia tidak pandai memberi kejutan besar, tapi hafal hal-hal kecil seperti jam ketika seseorang mulai lelah, cara menyembunyikan sedih, dan musik yang bisa menenangkan pikiran. Saat seseorang tiba-tiba menjauh, ia tidak memaksa bertanya, "Kenapa?" Tapi hanya akan mengirim pesan sederhana, "Jaga diri ya." Dan itu sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Bagi banyak orang, ia mungkin terlihat biasa, tidak romantis, tidak menonjol. Tapi bagi yang diperhatikannya, kehadirannya terasa seperti rumah. Tenang, tidak ramai, tapi selalu ada. Sayangnya, perhatian seperti itu sering baru terasa saat ia sudah pergi. Saat tak ada lagi pesan pendek tengah malam atau suara lembut yang selalu menemani. Baru disadari ada cinta yang tidak menuntut apa-apa, tak ingin terlihat, hanya ingin menjaga bahkan dari jauh. Dan mungkin dunia butuh lebih banyak cinta seperti itu. Cinta yang tidak diucapkan, tapi terasa dengan cara paling sederhana dan paling tulus. Story in Radio.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Pernah nggak sih kamu mengejar sesuatu yang bahkan nggak jelas apa bentuknya? Semacam maraton, tapi garis finishnya belum tentu ada. Lari terus, capek, tapi tetap lari. Karena kamu merasa kayaknya dikit lagi deh, dikit lagi. Padahal ternyata dikit lagi itu sudah setahun.

bikin capek banget. Pengen diakui, pengen didengar, pengen dia gak berhasil. Padahal orang lain sibuk dengan hidupnya masing-masing, gak sempat juga memikirkan apakah kita sudah keren atau belum. Sampai suatu hari, capek datang bukan sebagai musuh, tapi sebagai tamu yang baik. Ia duduk pelan dan bilang, "Udah coba kan? Udah usaha kan? Kalau ternyata ini bukan jalannya, gak apa-apa, berhenti aja." Lalu kita terdiam dan sadar sesuatu yang membuat kita lelah bukan perjalanan itu sendiri, tapi ketidakpastian yang kita peluk terlalu erat. Saking eratnya, kita lupa nanya, ini benar-benar mau aku kejar atau aku cuma takut untuk berhenti? Dan ternyata, berhenti bukan selalu kalah. Berhenti kadang adalah tanda bahwa seseorang akhirnya sadar arah. Karena dalam hidup, yang paling lucu adalah kita bisa ngejar sesuatu mati-matian, padahal yang kita kejar sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Jadi kalau kamu sedang mengejar hal yang tidak pasti, ingat satu hal yang sederhana. Kadang yang kamu cari bukan hasilnya, tapi dirimu sendiri yang tumbuh selama perjalanan. Dan kalau suatu saat kamu memutuskan untuk berhenti, tersenyumlah. Bilang ke diri sendiri, terima kasih sudah sejauh ini. Besok kita cari lagi jalan yang lebih jelas. Story in Radio.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Namanya Arsa. Ia pernah punya impian besar, sesuatu yang ia perjuangkan sepenuh hati. Belajar sampai larut, mengorbankan waktu, yakin tahu arah hidupnya. Tapi suatu hari, semuanya runtuh. Ia benar-benar gagal. Bukan gagal yang biasa, tapi yang membuatnya hancur, diam lama, bahkan takut terlihat kecil di mata orang lain. Sampai di satu sore, saat menatap langit, ia sadar, gagal tidak membuatnya berhenti. Gagal hanya memberi jeda untuk kembali menyusun diri. Ia perlahan mulai memahami, nilai dirinya tidak hilang hanya karena hasil tidak sesuai harapan. Usahanya tetap menjadi hal yang berarti. Kegagalan bukan akhir, hanya tanda bahwa ia sedang diarahkan ke jalan yang lain. Sejak saat itu, Arsa tidak lagi takut gagal. Ia tahu, setiap orang punya waktunya sendiri. Yang penting, bukan seberapa cepat sampai, tapi seberapa tulus, bertahan, dan belajar. Karena hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani mencoba dan berani memulai lagi, meski dengan langkah yang lebih pelan. Story in real.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in radio.

harus. Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya?

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa anta alimul ghaibi wa anta ala kulli syai'in qadir wa anta allamul ghuyub wa anta ala kulli syai'in alim birahmatika ya arhamar rahimin.
3: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah,

teman Pro2 yang senantiasa setia di program Pro2. Demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Kamis 24 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Pro2, teman terbaik kamu, RRI Kendari undur diri dengan ucapan selamat beristirahat. Dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu sebelum beranjak ke peraduan. Selanjutnya teman Pro2 dapat mendengarkan Pro3 Jaringan Berita Nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui 91,6 FM dan RRI Digital. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman radio dimanapun kamu berada. Program Radio RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar FM 90,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Hari ini Jumat 25 September 2020. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Indonesia Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad al-basyirin nadhir was-sirajin munir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku pendengar radio RRI yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rahasia keagungan agama ini adalah bahwa Islam tidak meninggalkan satu sisi pun dari kehidupan kecuali menjelaskan tuntunannya. Di antara aktivitas kehidupan yang dijelaskan aturannya adalah tata cara makan dan minum. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa adab makan dan minum yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, membaca bismillah sebelum makan dan minum. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Umar Ibnu Abi Salamah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik." Wahai anakku, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari apa-apa yang dekat denganmu. Namun, apabila seseorang lupa mengucapkan bismillah saat akan menyantap makanan, hendaknya dia menyebut nama Allah saat mengingatnya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya dari sahabat Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang di antara kamu makan, hendaknya membaca bismillah. Apabila lupa pada permulaannya, hendaknya membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Kemudian adab yang kedua, makan dan minum dengan tangan kanan. Tidak boleh bagi seorang muslim makan dan minum menggunakan tangan kiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyamini, wa idza syariba falyashrab biyamini, fa inna syaitana ya'kulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi." Apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaknya dia makan dengan tangan kanannya, dan apabila dia minum, hendaknya dia minum dengan tangan kanannya. Sebab sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Kemudian yang keempat, menjilati jari-jari dan piring tempat makan. Apabila seseorang makan dan terdapat sisa-sisa makanan dan tidak membahayakan dirinya jika dia memakan makanan tersebut, atau terdapat sisa-sisa makanan pada piring tempat makannya, maka disunnahkan menjilatinya, sebab seseorang tidak mengetahui di bagian mana makanan yang berkah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari-jari dan piring tempat makanan beliau, dan beliau bersabda, sesungguhnya kalian tidak mengetahui di bagian manakah berkah itu tersimpan. Kemudian yang kelima, tidak membiarkan makanan berserakan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumit ma kana biha min adha walyakulha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa asabi'ahu fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al barakah." Apabila ada makanan salah satu di antara kalian yang jatuh, maka janganlah ia meninggalkannya untuk setan. Dan janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan sebelum dia menjilati jari jemarinya terlebih dahulu. Sebab dia tidak mengetahui di bagian makanan manakah berkah itu tersimpan. Kemudian yang terakhir, tidak berlebih-lebihan dalam menyantap makanan. Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seorang anak Adam mengisi sebuah bejana yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Namun jika memang harus lebih, maka hendaknya dia mengisi sepertiga perutnya untuk makanan, dan sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Inilah beberapa adab-adab yang bisa kita bahas. Semoga kita dapat melaksanakan adab dalam makan dan minum agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.
1: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
3: Hai hai hai teman Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tambah keren aja deh.
1: Ih, godain aja.
0: Widih, kayaknya ada yang beda. Tapi apa ya?
1: Masa nggak lihat? Nih, kalung Eike.
0: Eh, lihat. Ini kalung asli.
1: Sorry, sis. Eike nggak main KW-KW-an. Gatel.
0: Wah, rapi ya. Handmade.
1: Pastinya. Nih, lihat deh ukurannya. Craftingnya detail. Legong tulang rusuknya keluar banget. Bahannya spesial. Anti kropos. Soalnya dulu rajin minum susu.
0: Online shop.
1: Sembarangan. Ini tuh beli dari teman Eike di Sumatera. Di sana kan pusatnya tulang. Dari bayi sampai yang gede. Dari tulang muda sampai tulang punggung keluarga.
0: Sis, yang ini buat aku ya.
1: Sorry ya, tak. Tulang kayak gini langka tahu.
2: Memperniagakan bagian-bagian tubuh satwa dilindungi berupa rangka tulang satwa adalah perbuatan tindak pidana. Tulang satwa tidak untuk gaya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Selamat pagi teman Prado, inilah Info Prado bersama saya Linsa Manuara. Kita ke informasi pertama teman Prado, pembakaran lahan dan sampah tanpa pengawasan menjadi pemicu utama sejumlah kebakaran lahan di Kota Bau-Bau dalam 3 hari terakhir. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan mencatat sedikitnya 8 kejadian kebakaran lahan yang ditangani pada 22 hingga 24 September 2026. Dilansir dari rri.co.id, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengatakan sebagian besar kebakaran dipicu aktivitas warga yang membakar lahan untuk membuka perkebunan, membersihkan halaman maupun membakar sampah. Kebakaran terjadi antara lain di Jalan Padat Karya Waborobo dengan area terdampak sekitar 1 hektar, TPU Wanajati, Kelurahan Tampuna sekitar 1,5 hektar, Jalan Cendana, Kelurahan Kadolo, Jalan Labisana, Kelurahan Badia, hingga kawasan Waborobo pada malam hari. Petugas juga menangani kebakaran lahan di Benteng Sarawulio, Tanggul Pemotongan Batara Guru, serta Jalan Dayanu Iksanuddin Kelurahan Solaa. Dalam penanganan tersebut, Damkar mengerahkan unit dari Mako maupun Posko dengan jumlah personel antara 5 hingga 8 orang sesuai kondisi lokasi. Selain kebakaran lahan, petugas Damkar dan penyelamatan juga memberikan bantuan pengantaran pasien darurat warga Kelurahan Tomba ke RSUD Kota Bau-Bau serta membantu melepaskan cincin dari jari seorang remaja laki-laki berusia 14 tahun asal Desa Kamekanta, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton. Laude Ali Hasan mengingatkan pembakaran lahan maupun sampah agar tidak dilakukan sembarangan karena api dapat dengan cepat merembet terutama dalam kondisi lahan kering. Menurutnya dukungan relawan dan kepolisian turut mempercepat penyampaian informasi dan penanganan sehingga api maupun asap tidak meluas hingga mengancam permukiman warga.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya teman Pradua. Pemerintah Kota Kendari Sulawesi Tenggara menertibkan sejumlah lapak penjualan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi secara eceran guna mencegah praktik penjualan ilegal di wilayah tersebut. Dilansir dari sultra.antaranews.com, Sudirman menyampaikan bahwa dalam penertiban tersebut, petugas membongkar dan mengangkut sejumlah lapak ke kantor wali kota Kendari. Selain itu, Satpol PP mendata sedikitnya 4 pemilik lapak di lokasi tersebut. Ia menegaskan bahwa penertiban dilakukan secara bertahap di seluruh area sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di kota Kendari, demi memastikan peruntukan barang bersubsidi tidak disalahgunakan. Sudirman menjelaskan, setelah area SPBU bersih dari pengecer, Pemkot Kendari akan memperluas pengawasan ke titik-titik lain yang masih beroperasi. Penertiban ini juga menyasar tempat penjualan berformat Pertamina. Selain mencegah penjualan BBM bersubsidi secara ilegal, penertiban ini bertujuan menata kembali kawasan Jalan Malaka yang memanfaatkan median jalan publik dan kerap memicu penumpukan sampah. Sebelum tindakan tegas berupa pembongkaran dilakukan, Pemkot Kendari melalui Satpol PP dan pihak kelurahan setempat telah memberikan imbauan serta sosialisasi kepada para pedagang agar tidak menjual BBM bersubsidi secara eceran.
1: Info Pro 2.
0: Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim bulu tangkis Beregu Putra Indonesia. Mereka berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya pada Kamis 24 September 2026. Dilansir dari rri.co.id, pencapaian tersebut terasa kian istimewa setelah 28 tahun. Skuad bulu tangkis Beregu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia itu. Menpora menegaskan medali emas yang diraih dari nomor Beregu Putra ini memiliki nilai sejarah tersendiri bagi dunia olahraga nasional. Medali ini menurutnya merupakan hasil dari perjuangan panjang tim bulu tangkis Indonesia. Menurut Menpora, Erick, raihan emas tersebut lahir dari determinasi, disiplin tinggi, serta semangat juang pantang menyerah. Kerja keras yang ditunjukkan tim bulu tangkis Indonesia menjadi bukti Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara terbaik Asia. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick turut mengapresiasi peran pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI, apresiasi juga kepada jajaran pelatih, tim medis, dan ofisial atas kerja keras mereka mendampingi para atlet hingga meraih hasil maksimal. Menpora Erick Menpora Erick mengatakan capaian emas pertama dari cabang olahraga bulu tangkis dapat menyuntikkan energi positif bagi para atlet Indonesia lainnya, terutama kepada para atlet yang masih berjuang di Aichi Nagoya. Tim bulu tangkis Indonesia regu putra berhasil menang dramatis di atas China dengan skor 3-2. Tim merah putih lebih dulu tertinggal 0-2 sebelum akhirnya comeback. Demikian info Pro 2 di pagi hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

Pro 2. Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Waspada, selamat pagi teman Pradua. Hai teman Pradua, senang sekali hari ini Linsa kembali hadir ke ruang dengar kamu, menemani kamu di perjalanan Waspada. Selamat pagi teman Pradua, sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Linsa lagi. Ya teman Pradua, Linsa temenin kamu nih sebelum Linsa ambil liburnya lagi besok ya. So teman Pradua, hari ini di hari Jumat, semoga apapun aktivitas dan rutinitas kamu bisa lancar sampai tuntas nanti teman Pradua. Untuk kami hari ini mungkin jadwalnya untuk berlibur ya teman Pradua, selamat berlibur. Dan hari ini barengan sama Linsa seperti biasa kan updatein beragam informasi dan juga topik-topik menarik ke ruang dengar kamu juga nih teman Pradua di pagi hari ini. Dan pastinya kita masih di bulan September juga ya teman Pradua, September ceria. Oke deh teman Pradua, Linsa hadirkan juga beragam lintas nada playlist untuk nemenin kamu di perjalanan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini untuk kamu semua yang lagi bahagia ya, ditambah bahagianya, yang hari ini mungkin lagi ada banyak dukanya, pokoknya gimana ya, agak sulit juga ya kita mau bilang orang yang berduka untuk bahagia juga ya teman Pradua. So teman Pradua, pastikan untuk kamu tetap terus stay di Pradua FM Kendari. Untuk kamu yang lagi dengerin di siaran terestrial di 90.8 FM atau yang lagi streaming di rri.co.id dan yang lagi denger di aplikasi RRI Digital, Linsa ngucapin selamat pagi, selamat menjalani beragam aktivitasnya di hari ini. Linsa terus nemenin kamu teman Pradua dan updatein beragam informasi juga pagi hari ini. Pastikan tetap stay terus di 90.8 FM, Pradua RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, sobat Pradua, kita masih bersama di pagi hari ini. Update informasi, kita update info cuaca dulu teman Pradua di pagi hari ini sebelum mulai aktivitasnya ya. Ini Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini, Jumat 25 September 2026, diperkirakan didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan sepanjang hari. Berdasarkan perkiraan cuaca teman Radio pada pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kondisi serupa berlanjut pada siang dan juga sore hari dan memasuki malam hingga dini hari. Cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara juga diperkirakan tetap cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara teman Radio ada di kisaran 20

2 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 93% nih. Sementara itu angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 25 km per jam dan dalam perakiran ini tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara ataupun juga Nihel nih. Tapi pastinya masyarakat tetap diimbau juga untuk memantau informasi cuaca terkini dari BMKG khususnya sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan juga di teman Pradua. Ya, seperti biasa teman Pradua ya, cerah ceria di hari ini. Dengan siang hari bahkan suhunya bisa sampai 33 derajat ya teman Pradua, bisa dibilang sangat panas. Memang akhir-akhir ini panas ya, dari pagi gini tuh mataharinya masih enak ya, udah masuk jam 10, jam 11-an tuh mataharinya udah menyengat sampai jam 3, jam 4-an tuh betul-betul menyengat. Terus juga di malam hari tuh panas lagi, nanti di subuh dini hari ya betul-betul yang dingin ya. Oke, ini teman Pradua pagi hari ini kita masih bersama untuk update beragam informasi di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Pradua Rerikan dari teman terbaik kamu.

0: Kata mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi kasihan, sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Teman.

Nomor 2, pemerintah lagi siapkan program bantuan langsung tunai atau BLT bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah dan belum menerima bantuan sosial. Alhamdulillah ya, lajang-lajang ini masih bisa dapat bantuan. Apakah kita bisa dapat bantuan nih? Jadi teman radio, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto ini mengatakan program ini masih dalam pembahasan bersama Menteri Keuangan ya. Jadi bantuan ini dipertimbangkan bersamaan dengan program pembukaan rekening gratis yang akan diisi saldo pemerintah sebesar 50.000 per orang, teman radio. Erlangga menyebutkan kebutuhan anggaran untuk program ini diperkirakan mencapai sekitar 3,8 triliun rupiah dengan asumsi bantuan 50.000 rupiah bagi setiap penerima, dan pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran dan skema lanjutan program ini juga. Dan menurut Erlangga, kelompok warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah selama ini belum termasuk dalam kelompok penerima bansos yang menyasar masyarakat yang sudah menikah juga nih, teman berdua. Yes, tapi mungkin banyak genzi-genzi yang bilang lebih butuh ke pekerjaan mungkin ya, tidak hanya butuh ini bantuan, tapi ada juga beberapa yang bilang semoga bisa terrealisasi secepatnya juga nih, teman berdua. Ayo yang sudah berumur 17 tahun ke atas dan yang masih lajang, apakah kamu senang dapat informasi ini? Oke deh, teman berdua, di 56 menit lepas dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, jelang tanda waktu pukul 7 pagi ini, kita masih bersama di Perjalanan Sepada. Selamat pagi teman berdua. Selalu teman berdua, Linsa masih updatein juga beragam informasi dan hadirkan beragam lintas nada mancanegara atau di Indonesia ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. So, pastikan kamu tetap stay tune terus di 90.8 FM Radio RRI dari teman terbaik kamu.

Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Disiarkan langsung dari studio terintegrasi RRI Pro2 FM Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro2, kita masih bersama di pagi hari ini dan juga masih updatein beragam informasi. Teman Pro2, pagi-pagi begini siapa yang hari ini punya rencana bepergian lewat jalur laut? Ada lensa bulan depan lagi, aduh. Kalau ada teman Pro2, satu info yang perlu kamu simak, di mana BMKG mengimbau masyarakat dan pengguna transportasi laut di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mewaspadai potensi gelombang tinggi yang bisa mencapai sekitar 2,5 meter hingga 27 September nanti nih teman Pro2. Yang menarik kondisi laut ini kadang tidak bisa kita tebak ya teman Pro2, cuma dari apa yang kelihatan dari daratan. Bisa saja dari sini langitnya mungkin cerah, mataharinya juga terang, dan anginnya mungkin kayaknya rasanya biasa saja. Tapi kondisi di tengah laut pastinya bisa beda juga nih. Makanya teman Pro2, kalau akhir pekan ini kamu punya agenda naik kapal, melaut ataupun juga bepergian ke wilayah kepulauan, jangan cuma cek cuaca dari jendela rumah ya teman Pro2, tapi kamu bisa pastikan juga informasi cuaca dan kondisi laut dari sumber resminya. Karena liburan ataupun perjalanan ini memang harus menyenangkan teman Pro2, tapi bagian dari paling penting adalah tetap pulang dengan selamat juga nih. Jadi teman Pro2 yang punya agenda ke laut akhir pekan ini, yang mau berenang-berenang, yang mau menyeberang ke Bukori misalnya teman Pro2, yang mau kemanapun yang berkaitan dengan laut ya, pastinya lebih aware juga sama kondisi cuaca dan gelombangnya juga nih teman Pro2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Macet lagi.
1: Jangan diklakson, Ron.
0: Kesel aku. Sudah kita buru-buru, malah macet lagi.
1: Membunyikan klakson ada etikanya loh, bukan sembarangan.
0: Masa sih?
1: Iyalah, denger ya. Jangan membunyikan klakson di malam hari atau dekat rumah sakit. Terus dilarang membunyikan klakson saat lagi macet, soalnya bisa memicu kemarahan orang lain.
2: Perkara klakson memang tidak main-main. Bahkan dalam uji laik jalan terhadap sepeda motor, setidaknya ada 9 hal yang menjadi uji materi, termasuk uji materi tingkat suara klakson. Jika selama ini Anda masih sembarangan menggunakan klakson yang akhirnya merugikan diri sendiri, cobalah mulai irit klakson.
0: Apaan sih klakson-klakson?
1: Tuh, kamu juga nggak mau diklakson kan? Makanya jangan cari masalah.

90.8 FM Radio RR Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio masih di perjalanan sepeda. Masih update informasi juga di pagi hari ini, teman Radio. Ada kabar yang membanggakan dari dunia olahraga juga, teman Radio Indonesia, terutamanya di pagi hari ini juga deh. Anyway, teman Radio, pastinya Indonesia berhasil meraih medali emas pertamanya di Asian Games 2026 lewat nomor beregu putra bulu tangkis. Dan salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Muhammad Zaki Ubaidillah, atlet muda yang baru mungkin sebelumnya belum terlalu familiar di telinga kita, teman Radio, tapi sekarang namanya ikut berdiri di podium untuk Indonesia. Nah, dari sini ada satu hal yang menarik adalah kadang kita cuma lihat atlet ketika mereka menang, teman Radio, lihat fotonya di podium, terus dengar lagu Indonesia Raya dan juga ikut bangga. Padahal sebelum sampai di situ ada proses yang bisa dibilang panjang, teman Radio. Latihannya berulang kali, kalahnya, evaluasinya, cederanya, bangkit lagi, dan pastinya terus latihan juga nih, teman Radio. Dan prestasi ini bukan sesuatu yang muncul dalam semalam, teman Radio. Pagi-pagi bangun, oh tiba-tiba mereka sudah dapat juara nih, teman Radio. Sebenarnya hal yang sama juga berlaku untuk kita juga. Mungkin sekarang masih kamu semua ya, masih belajar sesuatu dan masih untuk mencoba, bahkan mungkin beberapa kali gagal ya, teman Radio, tapi proses yang kamu jalani hari ini bisa saja jadi bagian dari cerita keberhasilan kamu nanti nih, teman Radio. Dan bahas soal olahraga, kalau kamu, teman Radio, dikasih kesempatan untuk serius tekuni satu cabang olahraga, kamu pilih yang mana nih? Kalau Linsa inginnya olahraga apa ya? Aduh, olahraga apa ya yang tidak membuat sakit? Kenapa ya? Tapi sebenarnya bergerak itu baik untuk tubuh ya, teman Radio. Kalau Linsa kayaknya pilih yang gampang-gampang aja, basket. Aduh, gampang basket ya. Pilih jalan aja deh. Kalau jalan tuh juga sesuatu yang menyenangkan juga nih, teman Radio. Ada juga olahraganya basket, futsal, badminton, lari, atau mungkin olahraga jari ya, scroll-scroll TikTok. Salam teman Radio, pagi hari ini kita masih bersama di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio, masih updatein beragam informasi. Pastikan tetap stay terus di Radio FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya.

0: Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
0: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

Teman Radua, coba lihat di rumah kamu masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan juga multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan. Butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu? Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Punya Poin Informa? Jangan cuma dikumpulkan. Belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan juga Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan, sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari, dan juga tempat tidur kamar utama. Bed 2-in-1, kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci, dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture, ruang tidur, dan aksesoris hingga 90 ribu. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa, tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan juga pengukuran. Jadi, yuk kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kendari. Lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu, teman Radua. Siapa yang masih yang bakal punya agenda di malam hari nanti, yang masih kosong agendanya juga, teman Radua, yang bisa kamu agendakan di hari ini nih. Malam nanti Timnas Indonesia akan mulai kiprahnya di FIFA Asian Cup 2026 dengan menghadapi Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Yang artinya dari pagi sekarang sebenarnya kamu sudah bisa mulai tentukan nih, nanti malam mau nonton di rumah, nobar bareng teman, atau jadi penonton yang muncul ya kalau misalnya pertandingannya sudah mulai saja ya. Tapi yang menarik dari pertandingan adalah Timnas ini bukan cuma soal hasil akhirnya, teman Pradua, dan buat banyak orang nonton Timnas ini jadi momen untuk kumpul ya. Ada yang sengaja memang cari tempat untuk nobar, terus ada yang di rumah bareng sama keluarganya, ada juga yang awalnya bilang ah cuma nonton sebentar saja, tapi akhirnya ternyata bertahan bahkan sampai pertandingannya selesai. Dan biasanya yang paling seru justru adalah komentar penontonnya. Siapa yang setuju nih, teman Radua? Belum 5 menit pertandingan berjalan, sudah ada yang ngerasa kayaknya lebih tahu strategi daripada pelatihnya ya, teman Radua. Tapi pastinya, teman Radua, apapun gaya nonton kamu, yang penting adalah tetap nikmati pertandingannya dengan sportif juga nih, teman Pradua. Ya pastinya kita harapkan juga kalau misalnya malam ini Timnas Indonesia bisa membawa kemenangan juga ya pastinya, dengan untuk melawan Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno juga nih, teman Pradua, pastinya. Anyway, teman Pradua, pagi hari ini di 54 menit lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, kita masih bersama di Perjalanan Sepada. Selamat pagi, teman Pradua. Jelang tanda waktu pukul 8 pagi kita bahas soal dinamika parlemen dari kacamata mahasiswa. Aduh, kayak berat ya, teman Pradua, karena nanti pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah, Linsa punya bintang tamu di pagi hari ini, teman Pradua. Ini adalah seorang peserta program magang Golkar Internship Student di DPR RI. Wow, bakal mahasiswa menduduki DPR sebagai apa nih, teman Pradua? Ngapain ya, teman Pradua? Nanti kita bakal tanya-tanya sama bintang tamu Linsa di sore hari, di siang pagi. Kenapa sore sih, Linsa? Kamu mau sampai sore siarannya? Oke deh, teman Pradua, pastikan untuk kamu tetap stay terus di pagi hari ini Perjalanan Sepada, karena Linsa masih akan terus nemenin kamu juga sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.